ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Luar biasa. Shalom Ibu Kartini Raharjo. Seperti air yang mengalir tidak pernah berhenti, seperti itu pula berkat Tuhan yang mengalir tak putus-putusnya kepada kita. Tetap semangat dan andalkan Tuhan selalu. God bless you. Terima kasih. Abah Wesa Samplangan yang ada di Gianyar, Bali. Waduh, kangen sekali sama Bali ini, Pak Wesa. Selamat pagi, terima kasih sudah setia ya. Selamat bertugas Mbak Nina. Semoga sehat, bahagia, sukses dan terima kasih sama-sama. Om Yudi Probolinggo menyapa seluruh pendengar terkasih. Salam kasih persaudaraan dalam Tuhan Yesus. Mbak Nina, selamat melayani, berkah dalam. Matur nuwun. Juga Ibu Birtilian ini, shalom, selamat pagi. Menyapa seluruh pendengar terkasih, selamat beraktivitas. Dan juga Bapak Paulus Kumala, shalom. Tidak pernah ada kata terlalu tua untuk menetapkan tujuan baru atau memimpikan impian-impian yang baru. Berdoa dan mohonlah hanya kepada Tuhan Yesus saja, pasti terkabul. Amin. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Paulus Kumala. Halo Roni Christian, masih di Amerika kah? Terima kasih ya Amerika, sudah bergabung setiap hari ya. Dan juga Ibu Hendelina Harlin Cierin, damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Semoga Tuhan memberkati pagi ini dengan kesehatan, rezeki, sukacita dan perlindungan dalam setiap langkah. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, kita dengarkan pujian. Anugerah-Mu cukup bagiku.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya indah bagi kita semuanya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik pendengar terkasih, masih ada yang bergabung di ujung-ujung acara ya. Ko Asian, shalom, selamat pagi. Jika kita fokus kepada Tuhan dan memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, dan memusatkan pikiran kita kepada kekekalan, dan saat hidup kita tak sejalan dengan pikiran kita, tetaplah bersyukur. Sebab dialah jaminan hidup kita, dan tak perlu khawatir tentang apapun yang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Puji nama Tuhan. Terima kasih Mbak Nina, sehat selalu dan tetap percaya bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. God bless you. Terima kasih. Baik, mari pendengar terkasih, kita tutup Praise the Lord program dengan doa.

Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih karuniamu. Kami berterima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang Press the Lord program pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firmanmu yang mengingatkan kami untuk tidak saling iri hati dan juga dengki ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapanmu dengan hati yang jujur Tuhan. Engkau menyelidiki batin kami. Dan engkau tahu bahwa saat ini hati kami sedang diliputi oleh rasa iri. Kami merasa terusik dengan melihat keberhasilan, kebahagiaan, atau apa yang dimiliki oleh orang lain. Ampunilah kami ya Tuhan, karena membiarkan benih ketidakpuasan ini tumbuh di dalam hati kami. Tuhan Yesus, saat mata kami mulai membanding-bandingkan hidup kami dengan sesama kami, kami berdoa ya Bapa, arahkanlah salib-Mu, arahkanlah mataku kembali kepada-Mu. Tolong aku untuk memalingkan pandangan dari apa yang dunia tawarkan dan fokus kepada salib-Mu, kepada kasih-Mu yang tiada tara, dan kepada rencana-Mu yang indah atas hidup kami. Sadarkanlah kami bahwa apa yang kami miliki saat ini adalah anugerah-Mu yang terbaik. Penuhilah hati kami ya Bapa dengan rasa syukur atas setiap kebaikan-Mu yang sudah kami terima. Ajar kami ya Bapa untuk ikut bersukacita atas berkat yang Engkau curahkan kepada orang lain. Karena kami tahu ya Bapa, berkat-Mu tidak pernah tertukar. Dan kasih-Mu adil bagi setiap anak-anak-Mu. Ketika rasa iri itu datang lagi ya Bapa, kuasailah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah hidup kami hanya dipenuhi oleh damai sejahtera dan kepuasan yang sejati yang hanya berasal dari-Mu. Bantulah kami ya Bapa untuk menyadari bahwa saat hati diliputi iri, kami sedang menjauh dari kasih-Mu. Jamalah hati setiap masyarakat Indonesia ya Bapa, bangsa kami tercinta. Dari rakyat jelata hingga para pemimpin bangsa, biarlah ketika rasa iri dan dengki menghampiri, kami segera memalingkan wajah dan mengarahkan mata kami kepada Kristus, teladan kasih, kerendahan hati, dan pengorbanan yang sejati. Ajar kami ya Bapa untuk saling mendukung dan ikut bersukacita atas keberhasilan sesama anak bangsa, bukan malah merasa iri Tuhan. Jadikan kami pembawa damai dan terang-Mu di bumi Nusantara ini. Ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih ya Bapa, kami serahkan masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat Bapak Andoko Wibowo sekeluarga, Bapak Andrew Wibowo, selaku pemimpin perusahaan di tempat kami bekerja ya Bapa. Sadarkanlah kami bahwa nilai dari kami dan keberhasilan perusahaan ini tidak ditentukan oleh perbandingan dengan dunia, melainkan oleh kesetiaan kami dalam menjalankan kehendak-Mu. Karuniakanlah mereka dan juga kami ya Bapa hikmat-Mu. Penuhilah pikiran dan ketenangan-Mu, sehingga setiap keputusan bisnis yang diambil hari ini lahir dari tuntunan Roh Kudus, bukan dari ego atau rasa ingin menyaingi sesama. Bapa, kami menyerahkan seluruh operasional, target masa depan perusahaan ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Jadikanlah mereka pemimpin yang berintegritas, rendah hati, dan berpusat kepada-Mu. Kami percaya rancangan-Mu bagi perusahaan ini adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Bertahtalah di atas hati kami dan pikiran kami dan atas perusahaan ini ya Bapa. Kami berdoa buat
Ibu Kamila, Bapak Roni Kristian, Bapak Andri, Bapak Waluyo Adi, Ibu Kartini Raharjo, Furin, Bapak Purmanam, Bapak Wiji, Ibu Ira, Mak Meduro, Ibu Lili Avianti, Bapak Paulus Kumala, Om Yudi, Ibu Birtilianini, Abah Weso, Bapak Setia Budi, Pak Tony, Bapak Sigit, Om Maliani Chandra, Gebi, Beatrice, Ratna, dan juga Ibu Hendelina Helen C. Erin, Bapak Asyen, Ibu Maria, Ibu Hastiu, semuanya saja ya Bapak, seluruh pendengar terkasih yang gabung pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan, umur panjang, dan setiap apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil. Terima kasih ya Bapak, menyerahkan Radio Star FM ke dalam kuasa tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya Nina Kurniawan pamit di Persekutuan Udara Press The Lot Program. Didukung Yayasan Gloria Yogyakarta, YTWR Batu, LAI Jakarta. Kami pamit untuk pagi ini, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah di dalam hati dan pikiran kita. Tuhan Yesus memberkati.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, saya Nina Kurniawan, kembali bertugas di Morning Classic pagi hari ini. Tentunya bersama sederetan komposisi-komposisi klasik yang siap hadir menemani Anda untuk mengawali aktivitas hari ini. Dan selamat bertugas, yang sedang di jalan, tiba sampai tujuan dengan selamat. Yang sudah bekerja, apapun yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Amin.

0: jolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya.

0: Warga Indonesia. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjep deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu. Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol, ya, atau

0: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih Herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Venacare.
0: Herbal Venacare. Pilihan keluarga sehat.
3: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

101,5 Star FM menyampaikan berita perkiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Pagi hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 71%, kecepatan angin 3 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 7 lewat 49 menit waktu Star FM. Baik warga Star, saya juga menyapa yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Pak Asyen yang ada di situ Bondo. Hari ini cuaca mendung, oke. Lagi mau cari sarapan dan salam buat seluruh para pendengar terkasih dimanapun berada. God bless you, sama-sama terima kasih kok. Juga Om Yudi, selamat pagi. Salah ketik ta, iya Om. Makanya mencari-cari di mana-mana enggak ketemu ya Om ya. Oke, selamat bertugas aja wes, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga tercinta. Amin. Terima kasih Om Yudi.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: Alex, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
0: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.
0: Terserah. Pokoknya

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Baik, di ujung acara saya menyapa Bapak John Sableng, Muhammad Soleh, dan juga Robert Armatu. Terima kasih buat jempol manis Anda. Baik, warga Star, saya Nina Kurniawan pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.

0: Berita hangat terkini Star News.
1: Selamat pagi. Anda sedang mendengarkan Star News pagi hari ini, edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersama dengan saya Nina Kurniawan. Berita pertama datang dari Surabaya. Heboh semburan air disertai tanah muncul di lokasi proyek pengerjaan saluran di Jalan Dupak Rukun, Surabaya. Sambungan air yang semulanya seperti lumpur di sini, di sisi jalan dekat tol Dupak, Surabaya, Gresik, itu diduga berkaitan pipa besar tersenggol alat berat ekskavator. Petugas di lokasi yang enggan menyebutkan namanya menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Namun dua petugas itu enggan memberi keterangan lebih lanjut soal kejadian maupun identitasnya. Keduanya hanya menyebutkan bahwa ada dua proyek yang sedang berlangsung di kawasan dekat tol itu, dan proyek pertama mengerjakan pematusan saluran air, sedangkan proyek lainnya membangun rumah pompa yang letaknya berdekatan. Berita kedua, warga Surabaya Stephen Yuwono Chandra menggugat bank BUMN karena tiba-tiba melelang rumahnya tanpa sepengetahuannya. Rumah Stephen tersebut berada di Jalan Dharma Husada, Surabaya Timur. Stephen menjelaskan bahwa belum ada kesepakatan proses lelang dari kedua belah pihak. Ia menyampaikan kepada pihak bank untuk menyanggupi melanjutkan pembayaran rumah milik adiknya yang sudah meninggal. Stephen berjanji melanjutkan pembayaran rumah senilai 2,6 miliar itu pada bulan Januari 2027, kemudian disetujui oleh pihak bank. Demikian Star News, kami tutup dengan berita perakiraan cuaca Surabaya dan sekitarnya. Pagi hari ini diperkirakan sebagian besar cerah dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan udara 68%, kecepatan angin 3 km per jam, dan waktu menunjukkan pukul 8 lewat 3 menit waktu Star FM. Demikian Star News, selamat mengikuti acara selanjutnya.
0: Demikian Star News hari ini. Simak setiap pagi hanya di 105,5 Star FM.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat pagi warga Star, selamat berjumpa kembali dengan Star Memory. Kali ini di kalender 14 Oktober 2026. Dan ada saya Uzi Aulia yang bertugas untuk 3 jam selanjutnya. Sudah dibuka dengan satu lagu dari band yang arti namanya itu adalah Pelangi, Niji, dengan Hapus Aku. Jangan dihapus dulu, kan baru mulai. Kita lanjut dengan lagu dari Ari Lasso, ada Misteri Ilahi.

105,5 Star FM dan warga Star, lagu yang baru saja hadir ada Ari Lasso dengan Misteri Ilahi. Lagu yang cukup menarik karena mengajak kita untuk kayak mengambil hikmah dari setiap kejadian. Dan buat pagi hari ini yang mau bergabung dengan Star Memory, silahkan kirim pesan singkat melalui 081-83-10755 atau bisa komen ke media sosial kami, bisa lewat akun Facebook di Star 105.5 FM, bisa juga lewat akun X at Star FM 1055. Dan kita lanjut dengan lagu dari Audi, ada Bila Saja.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wih, HP baru nih.
6: Yoi dong, bagus gak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
5: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
6: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
5: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
6: Hah? Emang ada yang begitu?
5: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas, tanyain asal-usulnya. Tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
6: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
5: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: jolan, uci-uci,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, jam tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya minyak gosok.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
3: Aduh.
0: Kamu kenapa?
3: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
4: Poldan nih. Membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
4: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
6: Sulubi semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya enggak habis-habis.
5: Cak Pri.
7: Bu Iin.
5: Lagi ngapain?
7: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
5: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
7: Enggak Bu, pasti mahal.
5: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, Tan.
7: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu,

0: Bu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Loh, tapi kan saya...
0: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
2: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam Nostalgia.

105,5 Star FM dari The Massive baru saja hadir warga Star dengan Diam Tanpa Kata. Lagu ini di request sama Pak Bambang di Pasuruan. Selamat pagi. Iya Pak, betul. Jangan diam saja. Kunci dari sebuah relasi atau sebuah hubungan itu adalah komunikasi. Kalau nggak ngomong, bagaimana bisa tahu? Mohon maaf nih, kita bukan Cenayang ya. Terima kasih Pak Uzi, terima kasih kembali untuk Pak Bambang di Pasuruan Kota. Sehat-sehat bersama keluarga. Saya menyapa juga untuk teman-teman yang sedang beraktivitas di PDW. Selamat pagi semuanya. Semoga suasana hatinya secerah cuaca pagi hari ini. Ada Ayas yang menunggu kemunculan Greatest Love of All dari Whitney Houston. Kemudian ada Bila yang request lagu dari Judika, Bukan Dia Tapi Aku. Requestnya balad semua ya rata-rata ya. Kayla requestnya The Massive, tadi sudah muncul kebetulan dengan Diam Tanpa Kata. Sudah ada yang request duluan. Kemudian ada Vira yang ingin mendengarkan lagu dari The Virgin, judulnya Cinta Terlarang. Ada Tiara yang request dua sejoli dari Dewa 19, tadi sudah muncul ya. Kemudian Nia requestnya Pilihan Hatiku. Apa kabar untuk Rika yang menunggu kemunculan Samsons dengan Kenangan Terindah? Dan juga ada Fadil di Pandaan Selamat Pagi yang mau request lagu dari Naf, judulnya Terendap Laraku. Apa kabar untuk Pak Tris di Perum Jasmine Sidoarjo yang minta lagu Untuk Apa Lagi dari Dedi Dores. Salamnya untuk Om Yudi, Mas Franky dan semua warga Star. Salam buat keluarga Mbak Uzi, semoga bahagia, selamat bertugas. Terima kasih Pak Tris, sehat-sehat juga untuk Anda sekeluarga. Dan juga ada Ilyas di Pandaan yang request lagu dari Keris Patih, judulnya Cinta Putih. Di sini saya juga ketemu dengan Shiva yang request lagu dari One Direction, judulnya Still My Girl. Kemudian ada Rere yang pagi hari ini request Locked Away dari R City featuring Adam Levine. Tapi warga Star, sebelum kita dengarkan lagu yang sudah Anda request, mau kasih tahu kalau untuk Anda yang menjalankan bisnis dan sedang naik-naiknya, boleh mulai berlangganan di NetDreams, sebuah layanan messaging solution yang berbasis email dan berdedikasi, tentunya aman dan terpercaya, pastinya juga mempermudah bisnis Anda. Karena dengan satu layanan Anda bisa mengakses dan mengelola email, juga bisa melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah penerima atau pelanggan tidak terbatas. Ada juga fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, sampai video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Pastinya juga lebih aman dibandingkan teknologi chatting biasa. Gak cuma dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Kalau mau berlangganan di NetDreams, bisa hubungi 0341-408-93 kali jika Anda berada di wilayah Malang dan sekitarnya. Atau untuk Anda yang di Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 031-548-0500. Anda juga bisa mengunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Kali ini kami hadirkan One Direction dengan Still My Girl.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Naf dengan Terendap Laraku. Bisa dibilang kayak grup ini itu dulu kayak underrated gitu ya. Sebenarnya mereka populer, cuman popularitasnya kalah sama rekan-rekan sejawatnya, kayak band-band yang juga seangkatan sama mereka. Jadi Naf ini mungkin kayak kalau skala popularitasnya mereka tengah-tengah lah. Cuman lagu-lagunya memang bagus-bagus. Sekarang vokalisnya udah ganti lagi ya. Kan ini vokalis generasi pertama. Sudah kami hadirkan Terendap Laraku untuk yang tadi request. Kami menyapa dulu untuk yang bergabung lewat jalur Facebook ya. Di Star 105.5 FM. Saya menyapa dulu, ada siapakah di sini? Yang sudah like, terima kasih banyak. Ada Mas Iki, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Sehat selalu juga buat Anda yang pagi hari ini request lagu Meraih Mimpi dari J-Rox. Di sini saya juga ketemu dengan Dewi Hana yang menunggu kemunculan Justin Bieber dengan Favorite Girl. Dan juga ada Om Yudi, selamat pagi. Tadi ada yang request Dedi Dores, ini requestnya Ricky Dores. Judulnya Kamu Yang Lucu. Makasih ya, selamat bertugas, tetap semangat. Terima kasih kembali untuk Om Yudi. Ada Abah Waisel, selamat pagi juga untuk Anda. Presto, selamat pagi, requestnya Angel dari John Skada. Kemudian ada Wayan dari Batu Bulan, Bali hadir, terima kasih. Terus juga ada Cameng Mustika, selamat pagi, salam rahayu, dek, ge. Salah satu aja dipakainya, kalau sudah ge itu gak usah pakai dek, gitu ya. Kemudian ada Pramestiani yang pagi hari ini request lagu dari Putih Band yang judulnya Sampai Mati. Matur nuwun, sama-sama. Warga Star yang saat ini lagi kurang enak badan, sudah langsung panik cari obat, tunggu dulu. Ya memang sih cuaca itu sekarang bisa bikin kita kadang-kadang drop gitu ya. Kalau pas daya tahan tubuhnya lagi rendah. Tapi kalau pas lagi tiba-tiba agak-agak gak enak badan, jangan langsung buru-buru cari obat. Siapa tahu kalau gejalanya masih ringan, bisa diatasi dengan minyak gosok cap tunggal. Manfaat minyak gosok cap tunggal ini banyak sekali karena mengandung bahan-bahan alami. Di antaranya bisa untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dan untuk mendapatkan minyak gosok cap tunggal juga gampang sekali, bisa ke apotek atau toko terdekat. Kalau Anda tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Upandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Sumber Rejeki Pasuruan, dan Apotek Berkajaya Gempol. Jangan lupa untuk baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia. Kita lanjut dulu dengan lagu dari Krisye, ada Untukku.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Dih, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
6: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
5: Setuju, Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
6: Benar, dengan Cheers kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
5: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
7: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
9: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM dari Firehouse, baru saja hadir Love of a Lifetime yang kami ambil dari album self-title mereka, rilis tahun 1991. Itu kalau manusia, sekarang usianya tuh udah 35. Sudah sangat matang secara fisik maupun emosional ya. Love of a Lifetime sendiri berhasil masuk ke chart Billboard Hot 100 di posisi 81. Dan posisi tertinggi yang pernah diraih lagu ini di chart yang sama itu sampai posisi 5 saja. Tapi bagaimanapun ini adalah lagu pertama dan paling populer dari grup Firehouse. Mungkin Gen Z kalau dengerin lagu ini, waduh lebih tua dari saya. Iya dong. Oke, selamat pagi dulu untuk yang kembali mengirimkan pesan singkatnya melalui 081-83-10755. Saya ketemu dengan Wawa yang request lagu dari Krisye. Tadi sudah muncul ya dengan Untukku. Kemudian ada Dian yang request Ariana Grande dengan One Last Time. Dan juga ada Zam yang pagi hari ini menunggu kemunculan Nine Ball dengan Hingga Akhir Waktu. Apa kabar juga untuk Aisyah yang request lagu dari Marcel judulnya Takkan Terganti. Dan juga di sini ada Bella yang request lagu dari Charlie Puth. Sementara Nike requestnya dari Ricky Montgomery. Ini sih beberapa kali sempat saya infokan kalau lagunya Ricky Montgomery yang ini belum bisa masuk ke Star Memory ya. Terus juga selamat pagi untuk Amel yang request lagu dari Lana Del Rey, judulnya Radio. Jujur saya sebagai penggemar Lana Del Rey ini, saya juga suka lagu ini. Masalahnya adalah dia punya label A, alias ada kata yang harus disensor di udara gitu ya, gak ada versi clean-nya lagi, gimana coba tuh. Dan lagi lagu Radio ini sebenarnya tidak masuk singlenya Lana Del Rey, cuman memang populer. Termasuk lagu yang populer tapi gak masuk single, alias gak dipromoin sebenarnya. Cuman kalau di kalangan fans dan orang-orang yang mungkin familiar dengan lagu-lagunya Lana Del Rey, ini termasuk lagu yang populer. Selamat pagi untuk Sukma di Pandaan yang ingin mendengarkan lagu dari Shania Twain, judulnya You're Still The One. Halo juga untuk Gina yang request lagu Rosa. Padahal Rosa tuh lagunya banyak loh yang bagus-bagus. Ada tuh lagunya yang menunggu, Ku Menunggu. Nah, asik juga tuh. Nadine, selamat pagi. Requestnya Akulah Dia dari Drive. Terus juga ada Rin yang request lagu Indah Cintaku dari Niki Tirta featuring mendiang Vanessa Angel. Ada Vivi yang request lagu dari Armada judulnya Mabuk Cinta. Dan juga ada Zia yang request Lila dengan Gak Romantis. Gak apa-apa gak romantis, yang penting tanggung jawab ya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan lagu berikutnya dulu dari Ariana Grande dengan One Last Time.

105,5 Star FM. Dan fakta menariknya dari lagu ini adalah Ariana Grande juga merilis versi bilingualnya, bahasa Inggris dan Perancis, di mana duet bersama dengan penyanyi Perancis Kenji Zirac. Sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, untuk warga Star yang handphonenya waktunya servis, mungkin Anda juga mau cari aksesoris tambahan. Sekarang lagi ngetren kan ya, earphone yang ada kabelnya tuh lagi ngetren lagi. Atau mungkin mau cari-cari spare part, nggak perlu beda-beda tempat sekarang. Cukup di Part Distro Cabang Pandaan. Karena Part Distro adalah pusat servis dan spare part HP terpercaya yang sudah memiliki 24 cabang di Jawa Timur. Part Distro Pandaan melayani servis ganti LCD free tempered glass, terus juga servis iPhone ganti LCD dan baterai garansi 1 tahun. Produk dengan kualitas terbaik dan promo crazy deals-nya bakal bikin kita kalap karena harganya sangat terjangkau. Dan masih banyak lagi lainnya. Jadi segera ke Part Distro Pandaan, Jalan RA Kartini nomor 46, Jogonalan, Jogosari, Kecamatan Pandaan, Pasuruan. Untuk info selengkapnya bisa hubungi 0813-2463-5193. Cuman kadang-kadang warga Star itu yang unik ya, biar praktis yang dihubungi Star FM. Oke, sekarang kita dengarkan lagu dari J-Rox, ada Meraih Mimpi.

0: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.
1: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
2: Oke Pak, tapi aduh.
1: Kenapa?
2: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
1: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
1: Oke, sama-sama. Poldanmic,
3: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
5: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyewa mobil saya.
4: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
5: Walah, nggak apa-apa Bang. Uang saya lo nggak ngebut.
4: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
5: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
4: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
5: Loh, gak apa-apa toh, Bang.
4: Yo, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
5: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM, bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
6: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja,

0: identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: 105,5 Star FM. Star Memory. Salam Nostalgia.

0: 105,5 Star FM dari Niki Tirta dan Vanessa Angel dengan Indah Cintaku. Satu-satunya lagu duet mereka tapi berkesan banget buat para fans keduanya dan juga untuk Niki Tirta sendiri karena ini kolaborasi dia bareng Vanessa yang sudah lama bersahabat dan ngikutin kayak perjalanan Vanessa dari awal sampai ketika dia terkena kasus dan kemudian dia jadi sosok yang lebih baik gitu. Kayak Niki Tirta itu benar-benar definisi sahabat yang tidak akan meninggalkan sahabatnya di saat-saat terburuk sekalipun. Untuk yang tadi sudah request, selamat mendengarkan. Saya kembali menyapa warga Star yang di sini ada Nizam dari Sidoarjo ikut bernostalgia dengan lagu dari Firehouse. Judulnya Love of a Lifetime. Terima kasih untuk penyiarnya. Terima kasih kembali. Ada Iva di Kepulungan, requestnya T-Max. T-Max tuh biasanya requestnya itu yang terkenal tuh, Almost Paradise. Yang kalau kita nyanyiin kita berasa personilnya F4 lagi masuk ke aula sekolah ya. Pengen nyanyi tapi saya sadar suara saya seperti apa. Tapi ini requestnya Something Happened to My Heart, yang mana ini featuring ANT. Ada Aira, selamat pagi. Tadi Dewa 19 sudah ada yang request dengan Dua Sejoli. Kemudian ada Laila yang request lagu dari Semi yang judulnya Mengenangmu. Kemudian Bulan di Pandaan, requestnya pagi hari ini dari Afgan, Bawalah Cintaku. Selamat pagi untuk Bu Anis yang ada di Bangil, Pasuruan. Requestnya Maaf atau Kuncup Hati Layu Pasti, terima kasih. Dan kemudian ada Salman dari pesisir kota Pasuruan. Pagi hari ini ingin mendengarkan lagu dari Les Child, judulnya Duka. Kayaknya Les Child memang spesialis lagu-lagu yang nuansanya itu gelap dan suram ya. Halo juga untuk Bams di Sidoarjo. Requestnya dari Logans dengan Menunggu atau band asal Sidoarjo, Kobe, Pesta Rakyat. Salamnya untuk Frankie, Remy, Indah, Nana, Yanti, Sela, dan semuanya. Terima kasih kembali. Miun dari Grati, apa kabar? Semoga sehat selalu. Aku mau request lagu dari Malaysia. Judulnya Putri atau Di Sini Menanti, Di Sana Menunggu atau Gerimis Mengundang. Ini lagu kayak ultimate hitsnya lagu-lagu Malaysia ya. Bu Ima, apa kabar Bu Ima di kawasan Ngopak Pasuruan? Untuk lagu pagi hari ini ingin mendengarkan Kamelia 1 dari Ebit GAD. Salam untuk semuanya, untuk Mbak Uzi selamat bertugas, terima kasih Ibu. Dan juga ada Dewi di Sidoarjo. Star Memory, salam nostalgia, selamat pagi Kak Uzi, selamat pagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Request lagu Ada Band karena wanita ingin dimengerti betul. Pokoknya dimengertiin kita tuh para wanita ya. Misalnya nih cara mengerti wanita. Kalau tahu lagi sedih, cowok-cowok itu harus mengerti kalau kita itu butuh dihibur. Dihiburnya dengan apa? Misal ditransfer gitu kan, diajak jalan-jalan atau diajak jajan, udah bahagia banget. Tapi kalau anak-anaknya yang lagi kepingin berpetualang, bukan berpetualang ya, tapi kayak belajar hal baru, cara orang tua mengertinya nih, harus tahu nih anak maunya atau sukanya belajar yang metode seperti apa. Nah, kalau soal belajar, sekaligus bermain, sekaligus cari pengalaman baru, bisa ikut program Star Kids dari Radio Star FM. Di Star Kids, kita bisa anak-anak khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, kemudian profesi penyiar, public speaking, tour radio, sampai siaran di Radio Star FM. Belajarnya langsung di studio Star FM. Dan untuk biaya kepesertaannya masih sangat terjangkau. Anda juga bisa ikut paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang masih terjangkau juga. Jangan lewatkan kesempatan ini. Info lebih lanjut silakan hubungi Star FM di 081 83 107 55. Untuk keseruan kegiatannya bisa lihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau @starkids_pandaan. Kita lanjut dengan lagu dari Shania Twain, ada You're Still The One.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu yang baru saja hadir dari Putih versi orkestra dari Sampai Mati. Lagu mereka yang bisa dibilang cukup dikenal dari band ini. Ada satu lagi hits mereka yang juga terkenal, itu judulnya Bersamamu. Rilisnya setelah Sampai Mati. Nah, menariknya lagu Sampai Mati ini ada dua versi. Yang tadi kita dengarkan itu versi orkestra, ada juga yang kayak versi popnya.

saya ketemu dengan Ali Husein di Probolinggo, yang request lagu Only Time dari Enya. Terima kasih Kak. Lagu yang membuat kita langsung berasa ini damai banget dan tiba-tiba kalem, anggun gitu ya. Berasa ada di kerajaan-kerajaan. Bu Yuni di Tanggulangin, Sidoarjo, selamat pagi juga untuk Anda. Mau request lagu Cinta dari Novia Kolopaking. Untuk Mbak Uzi, sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu Yuni. Saya juga di sini ketemu dengan Mbak Felicia dari Kedawung. Masih bisa nggak ya request Queen dengan Bohemian Rhapsody? Semoga masih cukup. Walaupun harapannya tipis sekali ya. Buat Mbak Usi terima kasih banyak. Selamat bertugas, sehat dan bahagia selalu. Terima kasih kembali untuk Anda. Selamat pagi juga untuk Pak Fadli yang ingin mendengarkan lagu dari Iwan Fals. Judulnya Tak Terlupakan. Salamnya untuk kru Star FM. Ada Samiun juga dari Pasuruan Kota. Salam untuk semuanya aja yang lagi pantau Star FM. Kompak selalu, lagunya dari Peter Pan dengan Semua Tentang Kita. Kalau bisa. Untuk mbaknya terima kasih sama-sama. Ada Gula Laban di Gedangan Sidoarjo, requestnya Sonia dengan Cinta Putih atau White Lion apa saja. Ada judulnya White Lion yang apa saja. Selamat pagi juga untuk Bu Endang di Sepanjang. Selamat mendengarkan Star Memory Ibu, namanya Star Memory Ibu. Hendrik di Kedawung Pasuruan, pagi hari ini ingin mendengarkan lagu The Cranberries dengan Time Is Ticking. Itu sebenarnya ada lanjutannya, Time Is Ticking Out. Dan juga ada Furin dari Bangil. Kabarnya semoga selalu sehat. Lagi menikmati kudapan polo pendem anget, antara lain sukun, kentang, juga mbote. Emang lagi populer sekarang ya, diversifikasi pangan. Sudah sarapan kah? Alhamdulillah sudah. Boleh request gak sih jujur? Ya boleh aja, cuman requestnya sudah menumpuk gitu ya. Terima kasih semangat siarannya. Jangan lupa minum air mineralnya yang banyak. Oke, terima kasih. Gak apa-apa, semoga jualannya laris hari ini ya untuk Furin. Kalau gitu kami temani dengan lagu dari Rosa, ada Terlalu Cinta.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM, lagu yang sebelumnya dipopulerkan oleh George Benson. Kali ini kami hadirkan versi Whitney Houston dengan Greatest Love of All. Selamat pagi untuk yang tadi sudah menunggu kemunculan lagu ini. Selamat mendengarkan di Star Memory. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami lewat radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Tentunya, kalau bicara soal provider internet, Dinet ini sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun sebagai penyedia internet berkualitas, khususnya di wilayah Jawa Timur, kemudian Pulau Bali, dan Lombok. Juga selalu melakukan inovasi produk secara terus-menerus dan sudah memiliki ISO 9001-2015. Kemudian pelayanan handalnya didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan Indonesia Internet Exchange atau IIX untuk memberikan akses internet berkualitas. Juga tersedia 24 jam 7 hari support dan monitoring system yang selalu siap membantu para pelanggan. Untuk Anda yang mau berlangganan di net, bisa hubungi 0341-408-93 kali untuk Malang dan sekitarnya. Sementara untuk Surabaya dan sekitarnya, bisa hubungi 031-548-0500. Jangan lupa kunjungi website resmi Dinet di www.dinetprovider.id serta ikuti update terkini Dinet melalui Instagram dan like halaman Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider. Sekarang kita masuk dulu ke segmen Star of the Month. Star of the Month. Bintang kita masih The Cranberries, warga Star. Band asal Irlandia yang sukses dan jadi kayak ikon era 90-an dulu. The Cranberries ini awalnya bernama The Cranberry Saw Us, yang dibentuk tahun 1989 dengan anggota awal itu vokalis utamanya Niall Quinn, gitaris Noel Hogan, bassist Mike Hogan, dan drummer Virgil Lawler. Kemudian setelah beberapa waktu jalan, Quinn ini keluar dari The Cranberry Saw Us dan posisinya digantikan oleh Dolores O'Riordan di tahun 1990. Nama band juga diganti jadi The Cranberries. Kalau kita amati, band ini mengidentifikasikan diri mereka sebagai grup rock alternatif, tapi juga memasukkan aspek indie rock, jungle pop, dream pop, folk rock, post-punk, dan pop rock ke dalam musik mereka. Kami hadirkan Time Is Ticking Out.

0: of the Month.
1: Pagi Anton.
2: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
2: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
2: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
2: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
3: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
5: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
5: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
3: Sana Flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya Alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
6: Oh.
7: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
6: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu, bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
6: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit tering syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjuk.

0: gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Halo.
3: Halo, dengan Bu Iin Ina ya?
2: Iya, dengan siapa ini?
3: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar di sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
2: Wah,
3: nomor rekeningnya di 011-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
2: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya. Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
4: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan. 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu ini kali pertama rilis di Indonesia tahun 1995 dan langsung dalam waktu yang tidak lama jadi populer dan terkenal, kayak punya penggemar tersendiri di Indonesia. Bisa dibilang ini adalah lagu Malaysia yang populer di negara ini, dan sudah muncul kayak berbagai versinya gitu warga Star. Ada versi dangdutnya sudah pasti. Gerimis mengundang sendiri tentang sebuah ibarat gitu ya, tentang perasaan yang dikhianati dan terluka. Jadi kayak kita mungkin menyangka sesuatu itu indah, bagus, hubungan ini baik, gak taunya malah kita yang tersakiti. Aduh, perih ya kalau dibilang, kalau dibicarain. Oke, kita lanjut dengan lagu dari Nine Ball, ada Hingga Akhir Waktu.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Di cuaca yang masih cukup cerah, sudah menjelang pukul 11 siang. Lagu dari Nine Ball tadi membawa kita ke penghujung program Star Memory. Terima kasih atas kebersamaan Anda, warga Star. Dan mohon maaf jika banyak request yang belum bisa kami mainkan. Juga mohon maaf jika terdapat kekurangan selama kami mengudara. Setelah ini jangan pindah frekuensi, karena nanti sebelum Stargate ada talk show bersama Tahesta. Buat Anda yang mau tanya-tanya seputar produk Tahesta atau kesehatan, wajib gabung. Dan tetap di 105,5 Star FM. Saya Uzi Aulia pamit dulu. Sebagai penutup, kami hadirkan Charlie Puth dengan One Call Away.

0: 105.5 Star FM, The Real Music Station.
1: Satu yang sangat ditonjolkan dalam olahraga ekstrim adalah tidak adanya kompetisi yang berlebihan di antara sesama atletnya. Karena yang terpenting adalah mengalahkan ego dan ketakutan yang ada di dalam diri mereka. Sehingga para pecinta olahraga ekstrim tidak terlalu memperdulikan besar kecilnya apresiasi, hadiah ataupun catatan rekor. Bagi mereka adalah kedekatan dengan alam dan rasa takut atau risiko yang semakin besar untuk dikalahkan yang paling utama. Untuk itu mereka mencari tempat-tempat yang semakin menantang untuk mengalahkan rasa takut yang ada di dalam diri mereka. Dan British Columbia merupakan salah satu kawasan di Amerika Utara yang memiliki pemandangan indah di mata para pecinta olahraga ekstrim di saat musim dingin tiba. Maka, tak heran jika kawasan kota Revelstoke yang memiliki pegunungan salju tinggi dengan landscape-nya yang menawan ini menjadi tujuan utama para pecinta olahraga ekstrim untuk melakukan heli skiing, ski dengan melompat dari helikopter. Pegunungan Monase atau Selkirk merupakan spot yang cocok untuk melakukan heli skiing dan selalu dipenuhi para pecandu adrenalin pada bulan Desember hingga Mei.
2: Sportline, Sportimer in Focus. Sport Bites, didukung oleh Juka Apple Tahesa.

0: 105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Seperti juga cuaca siang hari ini yang cukup cerah. Cerah dan panas membara. Anda mau cari cuaca sejuk di mana? Tidak ada. Kulkas ada. Ya. Tapi kali ini warga Star kita gak ngomongin cuaca. Kalau udah denger back sound seperti ini, sudah pasti biasanya itu ada yang sehat-sehat yang mau lewat. Nah, di talk show kali ini seperti biasa kita akan membahas seputar kesehatan. Dan ini pasti sering sekali dialami semua orang. Pernah gak sih Anda ngalamin yang namanya perut kembung setelah makan? Entah itu merasa begah atau kenyang, apa cepat kenyang gitu ya. Padahal perasaan makan baru 3 sendok kok udah kenyang-kenyang aja gitu. Perutnya kecil berarti ya. Atau mungkin perut biasanya kerasa gak nyaman. Bahkan kayak ada bagian di sekitar perut itu yang kerasa panas, misalnya di bagian dada atau ulu hati. Nah, biasanya langsung pikiran kita itu, aduh nih asam lambung saya naik nih. Saya soalnya pernah ngerasa kayak gitu juga. Wah gawat, kalau udah asam lambung naik itu kan udah kayak kita gak bisa ngapain. Tapi sebenarnya gak semua, apa ya istilahnya itu, keluhan perut ini punya penyebab yang sama. Bisa jadi penyebabnya bukan dari pola makan atau dari apa tuh istilahnya, kalau orang kesehatan bilang tuh kayak asam, kalau orang awam bilang kayak asam lambung naik, atau juga biasanya kan sering mikirnya kayak gitu, asam lambung naik gitu ya, padahal tuh butuh pemeriksaan lebih lanjut. Kita nggak bisa langsung tiba-tiba memvonis atau mendiagnosa sendiri gitu. Nah, untuk itu karena kita mungkin cenderung kayak menganggap keluhan ini pasti sama gitulah ya. Atau mungkin kita cari-cari sendiri, atau tanya-tanya teman, kamu pernah gak kayak gini, habis makan kayak gini, atau kayak gini. Nanti disamain tuh, oh pengalamannya sama nih, berarti sama nih. Belum tentu. Nah makanya siang hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Perut begah, kembung, dan tidak nyaman, kapan harus waspada? Sekarang di studio seperti biasa, kalau bahas yang kayak gini-gini kan saya gak boleh sendiri dong ya. Sudah ada yang hadir di sini, ada rekan-rekan dari Tahesta. Selamat siang bapak-bapak dan mas.
1: Selamat siang. Selamat siang.
0: Bapak-bapak dan mas, gak enak banget. Harusnya saya panggil mas-mas semua ini.
1: Iya
0: kan
1: dong, awet
0: jaraknya muda. Iya, jaraknya kan gak begitu jauh ya.
1: 11-12.
0: Tapi gak enak, udah biasa manggil bapak. Manggil mas kayak, hah? Gitu. Oke, ada Pak Sony di sini. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Mbak Usi. Selamat siang. Warga Star
0: ya. Ya. Sehat ya Pak ya?
2: Sehat-sehat.
0: Sehat. Ada Pak Ronald juga di sini, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Dan juga ada Mas Andra di sini.
3: Selamat siang Warga Star.
0: Iya, dan kita satu bulan kemarin enggak ketemu ya Pak ya?
2: Iya.
0: Saya kena super flu soalnya. Iya. Sekalinya kena yang super flu. Gak enak banget itu Pak, sumpah. Iya. Kayak ya udah kita langsung menggelepar gitu aja di gak bisa ngapa-ngapain. Cuman sekarang kita gak ngomongin super flu dulu warga Star. Kita ngomongin lambung. Tapi lambung ini termasuk yang kena juga. Betul. Waktu super flu kemarin ya Pak ya. Betul. Yang lagi rame juga di, apa tuh istilahnya, di Jawa Timur lagi banyak yang penderitanya gitu. Yeah. Nah kalau misalnya kita ngomongin perut yang sudah gak nyaman, kayak perut kembung, perut begah, cepat kenyang, sebenarnya buat mbak-mbak yang lagi ada program diet nih, senang-senang aja kalau perut nih cepat kenyang gitu ya. Cuman bahaya juga kalau terus-terusan kayak gitu. Sebenarnya apa yang biasanya dimaksud orang-orang ketika kayak punya keluhan seperti itu, yang mungkin habis makan terutama tiba-tiba gak nyaman nih kayak gitu. Itu termasuk salah satu kayak apa ya istilahnya tuh penyebabnya orang-orang merasa pencernaan atau perut ini enggak nyaman. Boleh di-share, Pak?
2: Iya, kalau Mbak Usi tadi bilang soal super flu ya.
0: Iya.
2: Jadi memang kami membuat tema ini karena saya sendiri juga kena, Mbak, beberapa minggu yang lalu. Dan itu beberapa teman kok apa ya istilahnya gejalanya sama juga.
0: Oh, okay.
2: Jadi selain kena flu-nya, itu kena lambungnya. Jadi
0: iya, betul.
2: Saya 3 hari gak bisa makan. Iya, langsung saya turun 5 kilo, Pak.
0: Hampir, saya hampir seminggu, Pak. Mungkin ada 5 harian. Jadi minggu pertama itu kena flu-nya, recovery dari flu-nya. Nah, pas proses recovery, lambungnya yang kena, Pak.
2: Kalau saya bareng. Jadi 3 hari itu enggak bisa makan, langsung berat badan turun 5 kilo.
0: Iya. Kita mau seneng apa sedih gitu. Nah, itu. Kayak gitu itu ya.
2: Kalau kita diet aja 5 kilo itu bisa 3 bulan
0: betul,
2: itu baru turun.
0: Kayak ini usaha langsung banget. Langsung ini kita sih pengen cepet tapi nggak pakai sakit gitu loh.
2: Tapi setelah saya cari-cari informasi ya, jadi memang tidak selalu kedua hal itu tidak boleh kita jadikan sebagai satu yang langsung ada hubungannya. Jadi memang kadang-kadang kalau nanti mungkin di segmen yang agak terakhir kita juga bahas. Tapi fokus kita saat ini adalah gangguan di perut ya, karena pencernaan itu salah satu hal yang sangat vital dalam kehidupan manusia yang seringkali diabaikan gitu ya. Ais cuman kembung, ais cuman mual gitu kan. Padahal pencernaan itu dulu kita sering ulangi ya bahwa 70% daya tahan kita tuh ada di pencernaan. Dan pencernaan seperti otak kedua kita. Kalau kita nanti apa satu saat merasa stres, kemudian pola makan nggak teratur seperti itu bisa menyerang ke pencernaan. Nah, berkaitan dengan itu ada banyak orang yang masih belum terlalu paham. Jadi siang ini kita akan sharing sedikit soal bagaimana ketika kita mengalami itu ya di kehidupan nyata, ketika perut terasa tidak enak atau perut merasa ada gangguan seperti itu, seperti yang juga saya ceritakan tadi, 3 hari saya gak bisa makan cuman 2 sendok itu sudah perut kayak sudah penuh banget itu.
0: Bapak mending 2 sendok, Pak, saya sesendok aja udah. Saya bahkan minum air kayak gak mau.
2: Oh iya, istri saya minum air itu kayak mau muntah, betul?
0: Betul, rasanya kayak gak enak. Jadi harus minum itu harus ada rasanya. Minimal kayak rasa, ada rasa asemnya atau rasa manisnya. Tapi masa terus-terusan gitu kan tidak gitu ya.
2: Dan juga produk kami kan kebetulan juga Apple Taista ini kan meskipun secara banyak testimoni yang menyatakan bahwa sudah banyak orang yang terbantu dengan keluhan mah, dengan keluhan asam lambung, tetapi selalu pertanyaan itu kan yang selalu kita dengar dari pendengar yang belum akrab atau belum tahu dengan produk kami juga Alta Esta, selalu mengkhawatirkan tentang bagaimana dengan orang yang punya mah, apakah boleh minum kan seperti ini. Itu kan Maya.
0: Betul.
2: Nah, kita sudah sering kali menjelaskan hal itu.
0: Betul.
2: Makanya siang hari ini kita akan sharing sedikit bahwa tidak semua apa ya gangguan di perut itu sama. Makanya temanya kan jangan gegabah saat perut begah. Jadi saat perut begah jangan langsung ambil satu tindakan atau minum obat sembarangan. Tapi mesti wajib tahu dulu ini termasuk apa ini? Termasuk perut kembung, begah, asam lambung naik, dan lain-lain.
0: Nah, itu dia.
2: Kira-kira seperti itu, Mbak.
0: Nah, makanya warga star itu dia, orang pasti kalau ngerasa perutnya enggak nyaman, enggak enak itu, aduh saya kena asam lambung nih. Asam lambung saya naik nih gitu. Meskipun kita belum pernah ada riwayat asam lambung sama sekali, kadang-kadang orang langsung mikirnya ke situ gitu ya, kalau kayak ada asam lambung. Nah, sebelum kita lanjut, Anda bisa bergabung dengan kami melalui 081-83-10755 untuk bertanya seputar produk Tahesta terutama dan penggunaannya, terutama yang sering sekali punya keluhan pencernaan atau lambung. Ini silakan bergabung juga dengan live kami di media sosial di TikTok Star FM Pasuruan atau di live-nya Tahestaku ya, akunnya @tahestaku, jangan lupa di follow. Nonton doang mah gak enak, di follow dulu ya. Nah, ini orang balik lagi kita bahas soal ini, soal lambung ini, soal pencernaan. Kadang-kadang orang yang merasa begah, ada yang kembung juga gitu, atau ada yang merasa dadanya panas sampai tenggorokan. Mungkin bisa gak sih kita jelaskan perbedaan pengalaman ini secara sederhana? Kalau saya sih, pengalaman saya pribadi kalau berhubungan dengan pencernaan langsung kayak di kayak gak sampai yang ulu hati sih, tapi kayak kembungnya itu nyebar gitu, Pak. Seluruh perut itu kayak rasanya angin doang gitu. Cuman dikasih minyak angin atau minyak kayu putih satu botol kayaknya gak mempan. Gak ada apa-apanya, gak ada efeknya. Silakan mungkin dari Pak Sony atau Pak Ronald ini yang menjelaskan ini.
2: Iya, jadi kalau bedanya dulu ya. Jadi kalau perut kembung itu biasanya kita rasakan rasa penuh tadi yang seperti saya rasakan itu.
0: Iya.
2: Dan betul kata Mbak Uci tadi, perut kayak mengembang, jadi kayak ada anginnya gitu.
0: Betul.
2: Makanya kalau orang Jawa kan biasanya dipung-pung-pung gitu, kayak kayak ketepung gitu.
0: Gitu katanya. Katanya kalau kalau ditepuk bunyi itu kembung.
2: Berarti kembung.
0: Iya, isinya angin doang.
2: Iya, memang itu
0: ceritanya.
2: Iya. Jadi memang seperti itu. Itu itu yang dinamakan kembung, tetapi ada banyak juga orang yang enggak ngecek seperti itu ya. Jadi
0: iya.
2: Langsung divonis asam lambung gitu aja. Ya, kemudian
0: saya kena asam lambung.
2: Iya. Kemudian kalau begah itu adalah rasa penuh dan tidak nyaman, misalnya setelah makan terlalu banyak atau terlalu cepat.
0: Iya.
2: Nah, biasanya kalau kita makan misalnya lapar gitu ya, telat makan siang misalnya ada meeting atau apa, baru makan jam 2 atau jam 3. Nah, itu kalau kita enggak aware gitu ya. Tiba-tiba langsung makan banyak dan seterusnya, pasti rasanya enggak enak karena sudah makan telat itu biasanya. Enggak enak makan gitu kan.
0: Betul.
2: Tapi kalau kita hajar aja makan banyak atau terlalu cepat, biasanya perut jadi begah gitu ya, jadi enggak enak.
0: Betul.
2: Seperti itu.
0: Yeah.
2: Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kalau asam lambung itu seperti apa? Nah,
0: betul.
2: Asam lambung itu ketika cairan atau asam yang ada di lambung itu naik, naik sampai kadang-kadang itu sampai ke tenggorokan.
0: Oh iya, kayak ngerasa pahit gitu ya,
2: ngerasa
0: pernah
2: kayak
0: itu.
2: Enak di tenggorokan itu.
0: Nah, iya betul betul.
2: Itu biasanya kita itu yang maksudnya asam lambung ya. Bahasa anunya tuh reflux, reflux atau apa ya bahasanya.
0: Iya,
2: jadi itu ketika isi lambung naik kembali ke saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Jadi makanya sampai ke tenggorokan biasanya rasanya enggak enak.
0: Iya.
2: Nah,
0: betul.
2: Itu yang disebut asam lambung.
0: Nah, itu dia. Mungkin ada di antara warga Star yang mengalami ini. Ini bisa jadi gejala yang sering atau umum dialami orang-orang gitu. Jadi mungkin kita bisa bedain mana yang kembung, mana yang begah, mana yang asam lambung naik. Jadi bukan semua apa istilahnya itu
2: gangguan
0: kondisi perut gak nyaman itu pasti asam lambung, belum tentu gitu ya. Dan cara memastikannya juga kita gak bisa sembarangan, udah pasti bisa kita konsultasikan kepada ahlinya.
2: Betul.
0: Apakah keluhannya ini sering terjadi, apakah ganggu aktivitas atau bikin khawatir dan lain sebagainya, ini nanti lebih baik memang harus diperiksakan. Nah, kalau keluhan seperti ini, apakah selalu berhubungan dengan makanan? Ini yang sering jadi pertanyaan. Kadang kalau misalnya kita kena mah nih, apa asam lambung, oh sering makan asem, oh sering makan pedes, oh sering makan yang kanji-kanjian, gitu. Macam-macam. Kadang dari makanan, pasti yang disalahin makanan. Padahal makanannya saya salah apa, gitu kan. Gak, ya makanan maksudnya mungkin kita gak tahu yang dikonsumsi apa, tapi ada faktor-faktor lain kan, Pak, biasanya ya, untuk orang-orang yang punya keluhan tentang pencernaan ini. Dan apakah itu selalu berhubungan dengan makanan? Karena notabene kita pasti tahu yang disalahin pertama makanan. Tadi habis makan apa? Pasti gitu pertanyaannya. Perutku gak enak nih, tadi habis makan apa gitu. Kalau enggak saya ada ini nih, tadi habis makan apa gitu lagi gitu ya. Dan ada juga yang biasanya yang jadi penyebabnya, banyak yang bilang karena stres atau kurang tidur gitu. Nah, apakah kita bisa mengatakan kalau keluhan pencernaan hanya disebabkan oleh makanan? Nanti kita bahas sebar dulu ya. Jadi warga Star nanti bisa gabung dengan kami untuk tanya-tanya seputar produk Tahesta terutama, atau mungkin buat Anda yang kepengen konsultasi dan ingin mulai mengkonsumsi Tahesta tapi punya keluhan-keluhan kesehatan. Nah, bisa ditanyakan langsung, boleh lewat live silakan, lewat WhatsApp juga silahkan ya di 081-83-10755. Kita akan kembali setelah beberapa commercial break berikut ini.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Pengumuman. Kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini, Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya. Dengan nomor telepon 081-2600-11755.
5: Megadisc, where music matters.
6: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
6: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
6: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
6: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
6: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
10: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
6: Udah seger lagi nih.
10: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: 105,5 Star FM. Kita kembali lagi di talk show bersama dengan Cuka Apel Tahesta. Dan kami membuka kesempatan untuk warga Star yang ingin bergabung dengan kami di studio dengan rekan-rekan dari Tahesta. Untuk yang mau bertanya seputar produk Tahesta dan penggunaannya terutama, atau buat Anda yang belum pernah konsumsi Cuka Apel Tahesta, atau mungkin buat Anda yang masih bingung, udah saya udah lama nih konsumsi cuman masih udah bener atau belum ya, atau mungkin punya keluhan penyakit terutama yang berhubungan dengan lambung, apakah bisa mengkonsumsi Cuka Apel Tahesta? Nah, tadi kita sempat bahas sebelum break ya, warga Star, keluhan yang sering dialami orang-orang yang menderita gangguan pencernaan terutama lambung, apakah selalu berhubungan dengan makanan? Bagaimana menurut Pak Sony?
1: Memang kadang-kadang yang paling gampang istilahnya ya, kita meriksa itu memang betul dari makanan kan.
0: Betul.
1: Karena kan lambung itu namanya saja pencernaan ya.
0: Betul.
1: Jadi yang masuk inputnya itu pasti makanan. Tetapi seperti yang saya katakan tadi bahwa pencernaan itu seperti otak kedua kita. Jadi itu berrelasi atau berhubungan dengan banyak komponen dalam tubuh kita. Misalnya stres, kemudian pola istirahat atau pola tidur, kemudian pola gerak kita, kehidupan gaya hidup kita, apakah banyak duduk, apakah cukup geraknya dan seterusnya, itu semua memengaruhi kinerja pencernaan kita. Dan kita juga nggak bisa misalnya mengejat ya, atau menyalahkan satu atau beberapa jenis makanan misalnya. Oh, saya habis minum kopi, makanya saya kembung.
0: Itu sering, Pak. Kopi itu pasti kopi jadi itu tersangka pasti utama.
1: Jadi kambing hitam
0: ya,
1: istilahnya.
0: Betul, jadi kambing hitam, udah warnanya hitam.
1: Iya, betul. Jadi padahal enggak selalu karena kopi. Memang ada orang-orang tertentu yang sangat sensitif terhadap kopi. Minum sedikit aja, langsung perutnya enggak enak. Ada seperti itu. Contohnya istri saya seperti itu ya. Tapi kalau saya sendiri mau habis satu gelas kecil, satu gelas besar, it's okay gitu loh. Makanya kita harus juga tahu istilahnya riwayat kita sendiri ya. Jadi makanan-makanan ini bagi saya sensitif. Ya bolehlah kita kurangi atau hindari sama sekali. Misalnya kalau kita sensitif dengan kopi atau pedas misalnya, atau asem. Nah ketika kita mengonsumsi yang menjadi list kita itu, ya harus hati-hati, lebih hati-hati gitu aja. Tapi tidak bisa kita mengejas, memang kopi itu membuat perut kembung misalnya.
0: Betul.
1: Tidak berlaku untuk semua orang gitu ya.
0: Gitu kasihan yang udah bikinin kopinya, udah bikinin capek-capek nggak diminum malah disalahin lagi
1: betul.
0: Ya. Nah, ini jadi perlu diingat memang warga Star tidak harus selalu dari makanan. Jadi kalau misalnya mungkin aja kita makan baik-baik aja, nggak ada alergi, nggak ada masalah. Tiba-tiba kita suka begadang, itu dia. Begadangnya ngapain, namatin drakor, Pak? Kita mulai untuk warga Star yang sudah bertanya ini, silakan kirim pertanyaan Anda lewat WhatsApp 081-831-0755. Ini ada Pak Yamin di Sidoarjo. Aduh, saya kalau baca nama yang disapa ini jadi gimana gitu ya, Pak ya. Kita langsung baca aja pertanyaan beliau. Jadi ini habis periksa ke dokter. Jadi sama dokter divonis kalau mengalami jantung bengkak, katanya termasuk jantung koroner. Boleh gak dibantu dengan minum Cuka Apel Tahesta untuk mengurangi penyakit, apakah bisa untuk jantung? Dan apakah pengaruh makanan minuman lewat pencernaan juga pengaruh? Tadi sempat dijawab ya, cuman kalau masalah jantung ini mungkin dari yang punya produk bisa mulai menjelaskan ini. Pak Ronald mungkin, Pak Sony, okay.
1: Ya, kalau kita bilang menyembuhkan juga pasti nggak bisa ya, karena kita sebenarnya termasuk produk minuman, artinya kita hanya membantu untuk membuat misalnya jantung kita lebih baik.
0: Nah,
1: karena kan kalau terjadi penyumbatan di pembuluh darah kita, kalau arahnya ke jantung jadi gangguan jantung atau istilahnya serangan jantung, jantung koroner seperti itu ya. Tapi kalau arahnya ke otak, pembuluh darah yang ke otak itu bisa jadi stroke gitu. Nah, kalau yang ditanyakan oleh Pak Yamin ini, apakah bisa mengurangi penyakit untuk jantung? Ya, kita bisa membantu, Pak, untuk memperlancar peredaran darah ke jantung. Tapi juga sekali lagi kita bukan menyembuhkan, tapi kita cuma membantu aja. Dan pasti harus diiringi dengan gaya hidup Pak Yamin, jaga pola makan, jaga pola tidur, jaga aktivitas fisik dan seterusnya. Jadi kami cuma membantu, tetapi memang banyak yang sudah terbantu dengan juga Apotesta. Tapi kalau yang kepingin yang lebih, istilahnya lebih lengkap lagi, kami ada produk yang khusus untuk pembuluh darah, Mbak. Namanya Venacare.
0: Oh iya, itu Venacare.
1: Tulisannya Vena, terus care gitu ya. Venacare. Jadi kita merawat pembuluh vena itu. Nah, kalau Pak Yamin berminat, bisa nanti tanyakan ke sini, bisa langsung ke Star FM atau ke nomor WhatsApp kami, nanti yang disampaikan oleh Pak Andra nanti ya.
0: Oke.
1: Seperti itu. Dan terus pertanyaan kedua, apakah pengaruh makan minuman lewat pencernaan juga berpengaruh?
0: Iya.
1: Saya waktu kemarin itu, waktu pas saya cerita tadi, saya tidak bisa makan tadi itu ya. Di hari ketiga atau keempat itu, tiba-tiba keringat dingin, Pak, sepanjang sekujur tubuh ini. Masuk ruangan AC pun
0: nggak bisa.
1: Tetap keringetan gitu, jadi kayak mandi keringat seperti itu. Dan saya takut karena di sebelah kiri itu nyeri ternyata. Wah, ini saya juga takut kan. Apakah ada arahnya ke jantung atau apa. Akhirnya saya ke IGD.
0: Langsung
1: ke IGD. Karena kan katanya AI itu enggak boleh ditunda, harus anu itu.
0: AI lagi.
1: Saya akhirnya tanya AI, Pak.
0: Iya. AI enggak boleh ditunda. Menjawab semuanya ya.
1: Akhirnya saya berangkatlah ke rumah sakit terdekat.
0: Iya.
1: Dan puji Tuhan enggak apa-apa. Jadi saya sudah dicek untuk EKG dan juga enzim jantung. Saya diambil darah. Dan puji Tuhan hasilnya enggak apa-apa. Itu cuman kayak kelelahan atau akhirnya teman saya juga yang mengalami seperti itu juga mengalami hal yang persis sama. Tapi dia kenanya asam lambung. Jadi asam lambungnya terlalu over.
0: Ternyata terasa di jantung juga.
1: Ternyata
0: ya?
1: Terasanya begitu. Saya juga baru tahu.
2: Jadi memang pengalaman itu kalau lambung ya, kalau asam lambung naik atau pegah atau apa, pasti di jantung tuh agak tertekan. Kok nafas berat gitu ya. Itu kerasa pasti. Terus kadang orang juga sakit jantung juga merasa ini kok kayak mah, jadi kebalik-balik gitu ya. Sebenarnya jadi
0: gejalanya mirip-mirip
2: ya. Betul, karena waktu mahnya meningkat, itu juga jantung kayak ketekan. Ketekan ini sehingga merasa ini serangan jantung. Dan saya kemarin juga sempat melakukan hal yang sama ya. Jadi kepanikan itu apalagi didukung dari pikiran yang kita yang kurang sehat,
0: apalagi mungkin umur lagi kayak kita
2: ya, otomatis kan ada tanggungan ya. Ada tanggungan karena pengalaman-pengalaman yang kehidupan yang memang kurang enak. Terus ada kebetulan saya kemarin ada sahabat baik meninggal gitu ya. Dan itu yang sangat ekstrim, sangat langsung meninggal tuh langsung gitu ya. Jadi itu membuat pikiran saya menjadi rusak lah ya. Jadi pikiran kita tuh jadi negatif. Nah itu kita jadi pikiran asam lambung naik. Saya ke dokter sampai juga. Karena dokter bilang ini kan kembung terus, ini kenapa? Ya karena pikiran kita ini stres ya, kayak ketakutan gitu loh. Nah karena ya karena kebetulan ini teman baik, sudah kayak keluarga. Jadi sehingga kebawa ke pikiran kita kan. Nah di situ jadi ini gak bisa ya. Memang harus kita antisipasi dari pikiran kita dulu gitu. Jadi kita gak boleh ada kepanikan itu. Sehingga pada saat kalau kita panik, otomatis pikiran kita tambah negatif ya.
0: Betul.
2: Tambah panik, tambah negatif. Terus tambah merinding, tambah apa, tambah keringet dingin, tambah
0: jantung itu semakin
2: duduk. Kok jantung saya gini ya, kok ada nyeri-nyeri dikit ya gitu. Itu saya tanya dokter juga. Dia bilang ya kita berusaha positive thinking sehingga meng-counter itu supaya gak tambah panik. Kalau tambah panik dia tambah naik lagi gitu. Jadi memang pengalaman-pengalaman ini yang cukup unik sebenarnya. Memang kayak kita bingung antara ini mah atau jantung atau apa itu. Ya memang sebenarnya kalau memang sudah ada riwayat, ya memang kita baiknya ke dokter lah untuk pengecekan lebih lanjut ya. Karena visual aja belum tentu bisa memastikan.
0: Betul.
2: Jangan-jangan memang jantung. Karena kan bisa juga jantung itu kan juga efeknya tertekan juga ya. Nah, tertekan yang mungkin belum sampai istilahnya baru serangan ringan lah karena ada kayak gitu. Jadi kalau memang sudah pernah ada riwayat atau sudah ada jantung koroner seperti Pak Yamin tadi, ya alangkah baiknya kalau ada terasa-terasa yang aneh, yang kurang nyaman, mm-hmm. itu ya lebih baik dicek kan.
1: Iya,
0: itu dia.
2: Karena apa ya, solusinya memang banyak, mm-hmm. dari pikiran apa itu semua itu mempengaruhi, sehingga faktor-faktor X tadi itu mempengaruhi, mm-hmm. semua.
0: Mm-hmm.
2: Nah, solusi dari cuka apel tadi ini memang kita hanya membantu memperlancar, mm-hmm. peredaran darah.
0: Ah, itu dia.
2: Terus kalau plak-plak ya bisa, tapi mengkikisnya kan butuh waktu ya, karena yeah. plak dalam pembuluh darah itu tumpukan kita makan seumur hidup, jadi
0: betul.
2: Mereka udah menumpuk, jadi kalau untuk mengikis lapis itu kan lama.
0: Betul,
2: gitu, iya, jadi butuh proses yang sangat panjang.
0: Nah,
2: kalau minum rutin ya mungkin kolesterolnya menurun, mm-hmm. otomatis kekentalan darah juga menurun, otomatis mm-hmm. ya lebih baik ya, peredaran yeah. darah akan
0: lebih lancar.
2: Yeah. Ininya di situ.
0: Boleh dicoba untuk Pak Yamin mau pakai produk Tahesta atau Venacare.
2: Ya, dalam Venacare juga sudah ada cuka apelnya juga.
0: Sudah ada cuka, malah lebih komplit lagi isinya, kandungannya. Memang itu khusus untuk jantung ya Pak ya.
2: Iya.
0: Maksudnya
2: untuk
0: kesehatan.
2: Untuk kolesterol, nah, untuk pengentalan darah.
0: Sebenarnya saya cocok minum yang itu ya.
1: Boleh dicoba Pak.
2: Karena memang pada saat terjadinya plak itu pembuluh darah itu mengeras biasanya.
0: Hmm.
2: Nah. Jadi
0: ya.
2: Kenapa kita ada lemon, ada jahe, sama bawang putih. Jadi itu kan dia membantu melenturkan kembali
0: ya.
2: Supaya lebih elastis ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Sebelum melancarkan peredaran darah tadi.
0: Nah, itu dia, silakan dicoba untuk Pak Yamin sebelum kita lanjut baca untuk yang sudah WhatsApp. Ini ada yang komen di TikTok. Ada yang punya nama akun Riani Putri. Saya mau bertanya apakah minum cuka apel Tahesta aman untuk ibu hamil? Nah, ini sebenarnya pernah dibahas, tapi bisa diulang untuk Pak Sony atau Pak Ronald, silakan.
3: Ya, untuk mm-hmm. ibu hamil ini cuka apel boleh ya, tapi mm-hmm. untuk kehamilannya yang udah masuk TM2 kalau bisa. Jadi di atas usia 5 bulan, itu kan kandungan udah terbentuk ya, jadi sudah kuat, itu boleh minum cuka apel.
0: Nah, itu dia. Silakan dicoba Mbak Riani, semoga cocok, tapi ingat sudah masuk trimester kedua ya. Dan jangan lupa konsultasi sama dokter juga.
3: Iya, betul.
0: Gitu. Nanti mudah-mudahan bisa makin sehat babynya.
3: Amin.
0: Ini
3: amin.
0: Ada Bu Anis di Bangil, alhamdulillah kasih testimoni.
1: Oh.
0: Bu Anis ini, adik saya sudah ikut minum Tahesta, katanya badannya lebih bugar, stamina tubuh lebih baik, tidak mudah sakit meskipun di sekitarnya sakit, bangun tidur lebih segar juga.
1: Mantap.
0: Wah, mantap. Ya, ini juga ada Bapak Purmanam di Pasuruan. Bertanya, setiap hari kok mengalami perut terasa gak enak tapi gak sakit, dan sering sekali kembung, mau muntah juga gak bisa keluar, ya cuman mual-mual aja. Tapi nafsu makan itu gak apa-apa, enak-enak aja gitu, cuman perut terus rasanya itu kayak mual. Apakah cuka apel bisa mempengaruhi perut kembung, mual-mual tapi gak sakit perut, lalu buang air juga kadang-kadang gak lancar atau kayak sembelit gitu? Silahkan, ini bisa.
1: Kalau untuk buang air tidak lancar sih bisa ya. Misalnya cuka apel juga bisa membantu. Tapi kalau untuk yang istilahnya munek-munek ini yang kita kan gak tahu penyebabnya, seperti tema kita siang ini ya. Jadi kalau ada perut bega dan seterusnya, gak bisa kita vonis, oh ini mah pasti ini begitu. Tapi kalau Pak Purmanam mau nyoba, boleh Pak, silakan. Tapi kalau seperti yang sudah selalu kita jelaskan, kalau waktu perut gak enak, misalnya merasa asam lambung naik, jangan diminum dulu. Tapi kalau sudah mulai mereda, boleh dicoba 1 sendok teh dulu Pak, sama satu dicampur dengan 1 gelas air, air hangat ya,
2: Lebih bagus hangat, air hangat,
1: lebih enak air hangat, diminum setelah makan aja Pak, kalau ada gangguan seperti itu ya.
0: Jadi makan dulu, baru minum cuka apel Tahestanya.
2: Biasanya kan memang terasa begah ya.
0: Iya, betul Pak.
2: Perut kok penuh gitu ya, dia bilang ya. Ya tadi faktornya banyak. Mungkin Bapak ini ya, konsumsi kopi gitu ya, mungkin tiap hari juga ya.
0: Asamnya tinggi sih.
2: Iya, memang kalau enggak kopinya diganti dengan tipe lain, karena ada Arabica, Robusta ya. Mungkin cari yang cocok juga.
0: Iya.
2: Karena saya juga merasakan kadang kita kan kalau stres atau apa banyak pikiran, kita kan ada ada orang merokok, ada orang ngopi gitu kan ya. Nah, sebenarnya ada yang cocok ke dalam lambung sih, ada yang cocok ke Arabica, ada yang ke Robusta, mungkin seperti kayak gitu. Jadi itu dicoba dulu. Mungkin apakah itu faktor yang tadi mempengaruhi.
0: Iya.
2: Jadi kan mikirnya gini, saya minum kopi nggak apa-apa kok, ya, tapi kembung terus. Nah, itu harus dicek juga.
1: Nggak apa-apa itu.
2: Sebenarnya
0: nggak
2: apa-apa makan, nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Cuma tadi itu mungkin nggak cocok.
0: Iya.
2: Nah, keasaman dalam kopi itu kan ada keasaman juga.
0: Iya, betul.
2: Nah itu yang mungkin nggak cocok. Teh itu juga bisa.
0: Iya.
2: Jadi kalau teh yang black tea atau yang keras-keras tuh ya.
0: Adalah enak loh itu.
2: Maca itu kalau yang kelasnya tinggi itu
0: apalagi
2: justru lebih pekat. Jadi kalau kayak misalnya saya makan di restoran nyoba nih, black tea-nya pahit banget. Pulang kok mules ya, perutnya enak ya gitu. Gitu. Tapi kalau yang mungkin es teh yang campur es banyak gitu ya,
1: nggak
2: masalah. Jadi kadang belum tentu yang lambung kita ini bisa menerima segalanya gitu. Jadi mesti dicoba juga. Jadi kayak misalnya ya pengalaman saya sendiri sih, saya pernah beli maca yang murah sampai yang mahal gitu ya. Kenapa kok? Yang mahal ini enak, mantep banget rasanya. Tapi itu dibikin kembung kan. Berarti saya gak cocok minum yang terlalu mahal. Karena dia terlalu pekat mungkin ya. Terus
0: betul.
2: Kayak pernah black tea juga gitu. Kadang bagus sebenarnya black tea itu sebenarnya. Tapi kan di lambung saya gak cocok. Jadi kalau saya mau minum, mendingan saya beli es teh yang biasa lah gitu tuh. Lebih gak ada efek
0: yang,
2: apa-apa di
0: yang
2: lambung
0: banyak
2: saya.
0: Esnya dan ada tehnya.
2: Yang penting ada rasa tehnya gitu ya, betul, kayak gitu. Itu kan untuk kamuflase kita pikiran ya. Kadang pengen teh rek gitu ya. Gitu. Kalau kopi juga.
1: Betul.
2: Kadang kopi mungkin di merek-merek lain, di coffee-coffee kan banyak sekali.
0: Betul.
2: Ya. Mungkin di coffee A, coffee B, coffee C, mungkin perutnya beda-beda nanti rasanya.
0: Oh.
2: Jadi dicoba dicari coba pelan-pelan. Cuka apel bisa membantu tadi. Tapi kalau begahnya itu nggak dihilangkan, dicari juga masalahnya kan, nanti menyalahkan kita juga loh, kok nggak sembuh. Nah, tadi harus di balancing dulu ya, dicari masalahnya apa, mengurangi. Oh rasanya ini kok membaik ya, sambil diminum cuka apel untuk memperbaiki. Kan cuka apel kan fermentasi ya,
0: betul.
2: Nah, fermentasi kan kayak probiotik gitu.
0: Nah,
2: jadi membantu pencernaan juga sebenarnya.
0: Nah itu
2: kalau air hangat kan bisa membuang gas juga ya sebenarnya.
0: Iya betul. Nah. Silakan dicoba Pak Purmanam, semoga keluhan sakit perutnya bisa mulai mereda. Ini juga ada Ilyas dari Pandaan mau tanya, apa sehabis operasi kista boleh mengkonsumsi cuka apel tahesta? Kalau boleh caranya bagaimana?
3: Operasi kista,
0: ya, kista.
2: Mestinya nggak masalah ya,
0: masalah.
2: Karena cuka apel ini membantu mengatasi peradangan juga. Bisa terbukti kan dari misalnya kayak saya pernah cerita mungkin jatuh dari motor, kena pisau gitu ya,
0: ekstrim,
2: bisa dikasih dikasih cuka apel dia cepat menutup luka-luka. Berarti kan kalau kita minum untuk habis operasi bisa penyembuhannya, peradangan pada saat habis operasi itu pasti ada peradangan, membantu. Tapi itu disesuaikan ya, mungkin jangan yang kayak 2 sendok dulu.
0: Wah, dua ekstrim.
2: Jadi pakai 1 sendok teh dulu dengan air, dengan keasaman seperti ini. Bagaimana kalau tidak ada masalah sakit? Mungkin ada, kalau saya pernah dulu ada celekit-celekit

Saya ajak Anda dulu untuk mampir ke Red Cafe Pandaan gitu ya, terutama Anda yang gemar nongkrong dengan suasana yang nyaman. Karena di Red Cafe, warga Star itu bisa menikmati beragam menu pilihan makanan dan minuman yang cocok menemani setiap momenmu. Mulai dari nasi ayam yang nikmat, burger yang menggugah selera, hingga Red Creamy Cafe, minuman khas dari Red Cafe yang siap menemani waktu santaimu. Bukan cuma untuk nongkrong, Red Cafe Pandaan juga cocok untuk acara kumpul keluarga, meeting, reservasi tempat, hingga berbagai kegiatan dan event seru lainnya ya. Jadi tunggu apa lagi? Segera ajak keluarga Anda, teman, dan orang tersayang untuk menikmati waktu bersama di Red Cafe Pandaan. Red Cafe Pandaan, tempat yang pas untuk menciptakan momen istimewa bersama orang-orang tersayang. Red Cafe Pandaan, good time, great moment.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan nih, pol.
3: Poldan nih, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: 105,5 Star FM.
5: Star Gear, Star Joget.
6: Sedikit nyentrik asai.
4: Star Gear.

105,5 Star FM, Star People. Kini waktunya saya mengingatkan Anda untuk menyediakan minyak gosok cap tunggal di kediaman masing-masing ya. Ini karena penyakit jika datang itu gak mengenal musim, tiba-tiba datang menyerang. Nah kalau sudah terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit minum obat. Anda bisa atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Karena dengan bahan alaminya, minyak gosok cap tunggal ini mampu meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Nah, kalau persediaan minyak gosok cap tunggal Anda habis, atau untuk Anda yang belum memilikinya, Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk Anda yang tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rejeki Pasuruan. Jangan lupa baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segar Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: 105,5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
8: Star Gear, asai.

105,5 Star FM yang sudah merequest nomor ini, itu ada Mas Frankie yang dari kawasan Bangil begitu kan, yang menghadirkan sebuah lagu tema dari film Datakan. Tum Dilki Datakan Me. Ada sapaan buat Pak Rubio, kemudian Bu Ira, Bapak Purmana, Mama Arum, Cak Kencur, Mbak Herlina, Mas Iki, Mbak Yuni, Marcel, Mbak Reni, dan semuanya saja. Selamat beraktivitas, gitu ya. Terima kasih juga untuk siapa nih ya? Ahmad yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Lagu yang direquest dari Mas Ud Siddiq gitu ya, dengan tajuk Duda, juga sudah dihadirkan tadi. Selanjutnya saya jumpa Safi'i yang ada di kawasan Rejoso gitu ya, atau lebih tepatnya Sadeng Rejo Rejoso. Cici Farmida dengan Cintaku Bulat-Bulat, saya yakin sudah dengar juga kan. Ada Toto Blendrang yang juga merequest tampilan dari Mansur S dengan tajuk Kecupan Terakhir, lagu yang juga sempat hadir tadi. Selamat menikmati. Berikutnya saya jumpa Ardi Jaya yang ada di kawasan Bangil. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagar Makan Tanaman dari Mansur S juga terpaksa harus disimpan dulu karena Mansurnya sudah berlaga. Sekarang ketemu dengan Pandu Panda, satu nama yang juga cukup lama begitu ya, muncul di Star FM, cuman belakangan agak lama gak hadir, ini hadir kembali. Dari kawasan Pasuruan Kota, Mary Andadi dengan Perhara Cintanya pun sudah kami putarkan. Selanjutnya giliran ketemu dengan Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini pengen menyapa Mama Arum, Ibu Lili, Bapak Purmana, Mas Frankie, Furin, dan semua warga Star gitu ya, lewat lagu Aduh Buyung. Avian yang ada di kawasan Pasuruan Kota, assalamualaikum, waalaikumsalam. Maggie Z saja yang lebih baik sakit gigi, atau judulnya simpel saja sebenarnya, sakit gigi gitu ya. Oke, terima kasih Avian. Berikutnya ada Ibu Lili yang ada di kawasan Krian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinanti tampilan duet antara Bang Haji Roma Irama bersama Nur Halimah lewat Aneh Tapi Nyata gitu ya. Menyapa semuanya saja yang lagi menyimak Stargate Aso ini tanpa kecuali. Oke. Warga Star, sebelum kita simak tampilan berikutnya, ada Anis Manja dalam Aduh Buyung. Saya bagi solusi terlebih dahulu ya, terutama untuk Anda yang ingin mendapatkan sejumlah aksesori atau bahkan spare part sampai servis handphone yang lagi rusak. Nggak perlu ke beda-beda tempat ya untuk tiga kebutuhan ini. Cukup Anda bisa ke Part Distro Cabang Pandaan, karena di Part Distro, pusat servis dan spare part handphone terpercaya yang sudah punya 24 cabang di Jawa Timur. Nah, Part Distro Pandaan ini melayani servis ganti LCD free tempered glass, servis iPhone ganti LCD dan baterai garansi 1 tahun, produk BT ACC dengan kualitas terbaik dan promo crazy deals, harga murah gitu ya, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi tunggu apa lagi? Segera ke Part Distro Pandaan, alamatnya di Jalan Raden Ajeng Kartini, nomor 46 Jogonalan, Jogosari, Kecamatan Pandaan, Pasuruan. Selengkapnya Anda bisa kontak saja di 0813-2463-5193. Dan ini dia, Manis Manja, Aduh Buyung.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: 105,5 Star FM.
4: Star Gear, Star Joget.
5: Sedikit nyentrik, asai, asai, asai.
3: Star Gear.

Kita langsung masuk ke segmen Star of the Month. Usai kehadiran Bang Haji Roma Irama bersama Nur Halimah dalam Aneh Tapi Nyata ya. Sementara di segmen Star of the Month bakal menghadirkan The Cranberries lewat lagu Dreams yang merupakan single debut di tahun 92 sebagai single pertama mereka. Kemudian sempat masuk di album debut Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, rilisan tahun 93. Lagu ini berkisah tentang cinta pertama yang tulus, pengalaman jatuh cinta yang naif, dan perasaan kagum yang nyata ya. Bagian akhir dari nomor ini sendiri menampilkan vokal latar melengking ikonik dari Dolores O'Riordan yang direkam secara spontan atau khas. Lagu ini juga sering muncul di berbagai film dan serial, termasuk adegan ikonik penutup serial Derry Girls. Juga sering dibawakan ulang oleh berbagai musisi dunia dan paduan suara besar seperti Rock Choir di Giant's Causeway untuk mengenang Dolores. Lagu ini juga masuk dalam top 15 US Billboard Hot 100 Airplay dan top 30 Inggris pada awal tahun 94. Kita simak Dreams.

0: Storm of the Month.
1: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
1: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
6: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745-535.
6: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085-100-74-8888.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit terus, syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke Pak, tapi
8: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
8: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
3: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah

0: nih Pak. Makasih ya Pak, Pol dan Mik-nya.
1: Oke, sama-sama. Pol dan Mik, pol.
2: Pol dan Mik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: 105,5 Star FM.
4: Star Joget.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Rupanya waktu yang tersedia untuk Star Gadisas yang pertama ini sudah mulai habis gitu ya. Waktunya segera berlanjut ke sesi yang kedua dengan muatan yang sedikit beda meskipun masih di ranah dangdut. Ini waktunya saya Bang Jono pamit. Terima kasih juga untuk Om Yudi yang sempat muncul di menit-menit akhir sekedar menyimak saja tanpa request gitu ya. Setelah ini bakal ada Rani Krishna. Saya Bang Jono undur diri dengan melepas satu tampilan pungkasan dari Christina untuk lagu cover dari Maggie Z, Jatuh Bangun.

0: informasi hangat terkini. Star Update.
1: Selamat siang, berikut Star Update untuk Rabu 14 Oktober 2026. Dua berita sudah siap kami bakal hadirkan. Yang pertama dari Pasuruan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan terus mematangkan proyek pembangunan fasilitas kampung nelayan modern di tiga wilayah pesisir strategis di tahun ini. Program penataan kawasan ini dirancang untuk melengkapi infrastruktur pendukung kerja harian para nelayan lokal. Tiga lokasi yang menjadi sasaran program ini meliputi Desa Ngerongan, Melaten, dan Desa Kedawang di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pembangunan fasilitas tersebut dialokasikan melalui dukungan anggaran pusat sebesar 2 miliar rupiah hingga 3 miliar rupiah untuk tiap-tiap titik. Pemerintah daerah meyakini integrasi sarana penangkapan dan penyimpanan ikan ini akan mendongkrak stabilitas harga di tingkat petambak maupun nelayan. Langkah ini sekaligus menjadi jawaban atas aspirasi masyarakat pesisir yang membutuhkan sentuhan modernisasi tata kelola perikanan. Selanjutnya dari Jember, konvoi puluhan remaja di Jalan Tawangmangu meresahkan warga. Selain menggeber sepeda motor dengan suara bising, mereka masuk ke perkampungan sambil membawa bambu, selang, dan batu serta merusak sejumlah pagar rumah warga. Aksi tersebut terjadi saat sebagian besar warga sedang beristirahat pada malam hari. Suara knalpot sepeda motor yang digeber keras memecah ketenangan lingkungan dan membuat warga ketakutan. Situasi semakin meresahkan ketika rombongan remaja itu memasuki kawasan pemukiman dengan membawa sejumlah benda. Beberapa pagar rumah warga diduga menjadi sasaran perusakan dalam kejadian tersebut. Warga yang resah kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi. Petugas yang menerima laporan langsung bergerak ke lokasi dan merangkap puluhan remaja yang terlibat dalam konvoi tersebut. Demikian Star Update, saya Yudi Farao, selamat siang dan selamat mengikuti acara kami selanjutnya.
0: Demikian Star Update hari ini. Simak setiap siang hanya di 105.5 Star FM The Real Music.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star, edisinya hari Rabu 14 Oktober 2026. Ngadem sebentar yuk dengan rangkaian lagu-lagu dangdut modern di Star G2 bersama dengan Rani Krisna. 3 jam ke depan sampai jam 5 sore nanti. Pasti akan sik asik deh. Satu lagu sudah hadir dari Kalia Siska dengan Apakah Itu Cinta. Yang pengen bergabung silahkan. Rani lanjut bersama dengan Suliana dengan Cundamani. Target 2, Chic Asyik.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Vida AP bersama dengan David Hadi dengan Kala membawa kita di menit ke-29 lepas dari jam 2 siang waktu Star FM. Oke, seperti biasa warga Star yang pengen bergabung silakan ya, bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105,5 FM. Ini sudah banyak yang gabung. Saya lihat, saya bukai lagunya kok puancet yo. Aja ya. Jangan ya. Kalau bisa biar bervariasi. Nggak tiap hari ikut terus ini kayaknya ya. Jadi ada beberapa request yang memang sengaja Rani tidak hadirkan. Dijeda gitu nggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari iki ya. Nanti yang dengerin yang lain, Stargate 2 iki lagune kok pancet iku ae lo gitu lo nanti. Oke, terima kasih Rani sapa yang sudah bergabung. Ya, selamat siang untuk Raffi yang di kawasan Pandaan ya. Kemudian juga rekan-rekan PDW yang lain ada Seva, Marwa, Sofi, Fatma dan juga ada Iva yang ada di kawasan Kepulungan ya. Untuk yang lainnya sabar dulu. Rani hadirkan. Loh, kok hilang lagune Hara-hara ya opo ngene iki? Hara. Bentar.

Iya, ternyata ada sedikit trouble ya. Oke, hadir Zaskia Gotik dengan Tarik Selimut.

0: kakek.
1: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Yeay, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
5: Bis hulubi semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
4: Cak Pri.
6: Bu Iin.
4: Lagi ngapain?
6: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
4: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
6: Enggak ah Bu, pasti mahal.
4: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
6: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
4: Tapi kan saya...
6: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
7: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh.
7: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
7: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Mick. Paul dan Mick ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Paul dan Mick membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Paul dan Mick-nya.
7: Oke, sama-sama. Paul dan Mick,
8: Paul dan Mick, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Star Game
11: in the hole.

ternyata nyelempit lagunya. Oke. Terima kasih warga Star yang sudah hadir. Rani lanjut sapa ya. Selamat siang untuk Iva yang ada di kawasan Kepulungan. Kemudian rekan-rekan PDW kembali yang sudah hadir, ada Caca, Vivin, Cantika, Eje, Dini. Tuh kan, ini semuanya borongan tapi lagunya yo iku ae. Tak kotak lo ya. Ada Viola, kemudian juga ada Seise. Ada Dinda. Kemudian juga Assalamualaikum Star kedua. Waalaikumsalam. Ada Ilyas yang ada di kawasan Pandaan ya. Kali ini satu lagu dari Alice Arka Dewi dengan Lintang Hati.

0: badan muncul benjolan, uci-uci,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami GERD,
1: minyak gosok, cap tunggal.
0: Lah kalau kena ambeien atau wasir,
1: ya, nah,

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
3: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
2: Ah, yang benar.
3: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
2: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
3: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
3: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
3: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
4: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda, bro.
7: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya, bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih, Sanaflu.
5: Sama-sama, bro.
9: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
11: Star Gang in the hole.

kali Lister, salah. Hai warga Star, saya Lister Wangi Bintang Pantura. Request terus lagu saya di Target 2, Pikir Carry dan juga Jarang Goyang. Saya kesel.

105,5 Stereo FM. Satu lagu dari Gary Mahesa bersama dengan Lala Widi, hadir dengan Luka Sekerat Rasa. Kali ini di menit ke-21 lepas dari jam 3 sore waktu Stereo FM. Ya, masih banyak yang belum sempat Rani sapa, tapi yang pasti yang belum bergabung silahkan ya. Lagunya dangdut-dangdut yang modern, remake, pop Jawa, boleh silahkan saja. Baik, selamat sore untuk Elias yang ada di Pandaan, kemudian juga Mami PDW ya. Halo juga untuk Cynthia yang ada di kawasan Sidoarjo. Kemudian Rani sapa untuk Viva di Sidoarjo. Hari ini banyak yang minta itu ya, helikopter turun ke Padang. Oke, kemudian juga ada Nabila di Sidoarjo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ada Pak Purmanam yang ada di kawasan Pasuruan ya, menyapa untuk kru Star FM, juga rekan-rekan PDW, warga Star semuanya aja tanpa terkecuali dimanapun berada, selamat beraktivitas hari ini. Salam sehat, sejahtera, umur panjang, berkah dalam. Mbak Rani sehat, sukses, barokah selalu rezekinya. Amin. Terima kasih kembali. Kemudian juga ada Cak Kencur yang ada di kawasan Dawe, menyapa untuk Mama Arum, Bu Lili, Pak Purmana, Mas Franky, Furin, dan juga semua warga Star ya. Loh kan sama helikopter yang diminta.

Vargas estar. Di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Starkit, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran ya. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK ataupun SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking to radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Hubungi Star FM di 081-8310-755 untuk informasi lebih lanjut. Kalau Anda pengen tahu seperti apa keseruannya Starkit, bisa dilihat di IG dan juga TikTok at StarFM105.5 atau Starkit underscore Pandaan. Oke, lanjut masih di Stargate 2. Kali ini cinta tak terpisahkan dari Dara Ayu featuring Bajul dan

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out the FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Radio 5.5 Star FM, the real music.
4: Star Gang in the hall.

105,5 Star FM. Star People, di tengah kesibukan, jangan lupa untuk berolahraga ya. Karena selain bikin sehat, olahraga juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami, cocok dipakai setelah berolahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

0: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
1: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
0: Cocok banget sama tema pesta kita.
1: Setuju.
0: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
1: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
0: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
2: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
3: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
4: Pagi, Anton.
5: Pagi, Bella.
4: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu. Kayak gak ada semangat hidup deh.
5: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
5: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
5: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
8: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
8: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: Stargate in the hole.

105,5 Star FM. Warga Star, kita sampai di sesi Star of the Month. Tentunya masih seputar bintang kita untuk bulan ini ada The Cranberries. Album Bury the Hatchet adalah album studio keempat dari grup musik alternatif rock asal Irlandia, The Cranberries, yang dirilis pada 19 April 1999. Album ini dirilis setelah vakum sekitar 3 tahun sejak album To the Faithful Depart yang dirilis tahun 1996 akibat kelelahan tur panjang dan tekanan industri. Para anggota band menyebut proses rekaman terasa seperti awal karir karena membawa energi yang lebih segar dan santai. Pada album ini, vokalis Dolores mengalami pemulihan kesehatan dan melahirkan anak pertamanya, Taylor, yang mempengaruhi lirik menjadi lebih personal tentang keibuan dan kedamaian. Lagu unggulan di album ini adalah Promises, Animal Instinct, Just My Imagination, dan juga You and Me. Album ini menempati posisi nomor 1 di beberapa negara seperti Kanada, Jerman, Spanyol, Swiss, dan masuk posisi 10 besar di banyak negara Eropa serta Inggris, peringkat ke-7 ya. Album ini juga terjual lebih dari 2,3 hingga 3,3 juta kopi secara global.

105,5 Star FM. Wandra featuring Jihan Audi barusan hadir dengan Akura Mundur. Kalau warga Star tuh biasanya taunya lagu ini adalah tepung kanji ya. Molor dibikin silok. Oke. Sampai di menit ke-24 lepas dari jam 4 sore waktu Star FM. Terima kasih yang masih setia. Ini juga ada yang barusan saja hadir. Selamat sore untuk Taya Dihnait yang di kawasan Tanggulangin Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Onok maneh. Setelah hidup lebih 300 tahun. Hei kowe apa? Kudu menungso lek urip 300 tahun niku. Ket nyadar lho Mbak, nek awan-awan ngrungokno dangdutan, ngopi, mangan gethuk, londre, terus mari ngono lungguh metingkrang sambil mbayangno dadi angling Dharma, enak tibake. Yo lek halu itu di mana-mana juga enak dan gampang. Oke, lagunya tadi sudah dihadirkan ya. Terima kasih juga untuk Samiun yang ada di kawasan Pasuruan. Ada Rival juga. Kandane enak digelangi emas kok. Ola apa digelangi rindu barang. Ada juga ada Mas Franky yang ada di kawasan Bangil ya. Tebar salamnya untuk Mas Irul, Bu Lili, Om Yudi, Mbak Indah. Kemudian juga ada Ali Hussein, Mama Dian, Albi Faisal, Tumiar Idawati, Petro John, Nana Rebecca, semuanya salamnya Ukhuwah Islamiyah. Buat Mbak Rani selamat bertugas, semoga diberi kelancaran rezeki. Amin. Terakhir ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo ya. Menyapa untuk Franky, Rohim, Reni, Indah, Nana, Yanti dan juga semuanya saja. Oke. Yang sudah bergabung di Facebook juga selamat sore untuk Marcel. Lagunya ditunggu ya. Kemudian terima kasih untuk Toto Blendrang, ada Aba Waisel Samplangan, dari Susanto, ada Gara. Kemudian juga ada Marcel. Aba Waisel ini menyapa untuk semuanya saja. Waalaikumsalam Aba. Buat Mbak Rani selamat bertugas sampai tuntas ya. Semoga sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Amin. Oke. Lanjut kali ini Sruti Respati hadir dengan Kerja, Kerja, Kerja.

0: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
1: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyawa mobil saya.
0: Loh, mobil sampean kan bak terbuka, toh?
1: Walah, nggak apa-apa, Bang. Uang saya lo nggak ngebut.
0: Tapi, Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda, loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
1: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
0: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
1: Loh, gak apa-apa toh, Bang?
0: Ya, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
1: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM. Bekerja sama dengan Polres Pasuruan.
3: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
4: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
3: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
4: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
4: Iya kan?
3: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
4: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
6: Oke, Pak. Tapi,
5: kenapa?
6: Lupa, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
5: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
7: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
6: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
5: Oke, sama-sama. Poldanmik,
7: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
9: Stargate in the hole.

0: sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari nggak putus, kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
6: Widih,
3: sehat.
6: Rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
7: Iya,
6: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
7: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
6: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
7: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
6: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
7: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
6: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
7: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
6: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
8: Bro, kenapa hidung meler sampai merah gitu?
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
8: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
10: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
8: Sama-sama bro.
11: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
12: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
13: Star Gang in the hole.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Uci Sucita, barusan hari dengan separuh jiwaku pergi. Dan akhirnya memang menyuruh Rani pergi. Karena sudah habis ya, sudah 3 jam Rani menemani untuk target sesi yang kedua ini. Dan saatnya Rani pamit. Halo, selamat sore untuk Furin yang ada di kawasan Bangil ya. Ya, terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Kali ini satu lagu terakhir yang sudah Rani persiapkan. Ada Titi Kamal dengan Rindu Semalam. Selamat sore.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Sejak kecil, Alfonsus Toribio Tenkudi atau Veteran Peto sering bernyanyi ketika ada organ tunggal di kampung halamannya di NTT. Tapi videonya yang sedang menyanyikan lagu Titip Rindu buat ayah milik Ebit G. Ade viral di media sosial dan membawa Veteran mengunjungi Jakarta sebagai bintang tamu di beberapa acara televisi. Acara Brownies mempertemukan Veteran dengan komedian Ruben Onsu yang akhirnya mengangkatnya sebagai anak. Setelah sah secara negara sebagai putra adopsi Ruben Onsu, Veteran makin serius bermusik. Selain merilis single solo, Veteran juga berkolaborasi dengan Sarwendah, Anet Deliesya, Anggis Devaki, serta berakting dan aktif sebagai presenter.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Star by didukung oleh juga Apple Taesa.

95.5 Star FM. Temani harimu, carakan duniamu. Selamat sore bergeser. Ketemu lagi bareng dengan Fira Zahra di program favorit kita hari Rabu ya, 14 Oktober 2026. Oke, durasi 3 jam berikutnya saja musik Kanan Bangsa siap tampil di ruang dengar kamu. Fun pollingnya nanti dulu ya, karena kalau hari Rabu kan kita ada obrol sederhana tentang keseharian di luar percintaan ya. Soalnya sekarang saya sudah ada salah satu narasumber warga Star yang bakal ngebahas ini tentang minat pemuda untuk berolahraga. Ada talk show ya, hingga sebelum azan maghrib warga Star. Azan maghrib sih hari ini jatuh di menit 24 ya, lepas dari jam 5 sore waktu Star FM. Jadi warga Star di sini aja dulu. Kita bakal ngobrol sebentar saja ya, bareng dengan pengamat remaja dan olahraga Pasuruan Raya. Sesi berikutnya tapi ya. Yang jelas, masih bareng dengan Fira Zahra. Kasih satu lagu dulu ya, giliran ada band, Tas Semudah Itu.

0: 92,5 STR FM. Baik sobat yang saya informasikan, barusan warga Star, kalau saya untuk kali ini tidak sendiri ya, melainkan sudah ada bersama dengan pengamat remaja dan olahraga Pasuruan Raya, yaitu ada Pak Gatot Subroto. Selamat sore Pak Gatot.
1: Selamat sore, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Gatot, gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini ceritanya gimana ini? Sore hari ini langsung melipir ke Radio Star FM.
1: Ya, apa ya, kangen aja ya.
0: Kangen
1: ya. Karena Star FM ini luar biasa. Bisa diajak untuk bersahabat dengan kita, terutama pemerhati-pemerhati dalam bidang umum ya. Olahraga, remaja, sosial, dan lain-lain.
0: Iya.
1: Luar biasanya Star FM.
0: Iya. Ini kan Pak Gatot dulunya kan aktif banget ya di kepolisian, dan sekarang sudah pensiun, dan sekarang memutuskan untuk menjadi pengamat remaja dan olahraga di Pasuruan ya. Gimana itu Pak, ceritanya Pak?
1: Ya, kami pikir sisa-sisa hidup ini kami pergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, terutama pada generasi-generasi muda.
0: Iya.
1: Karena kesuksesan itu tidak hanya dengan kata-kata, tidak hanya dengan desain, dan itu harus diperjuangkan.
0: Ya.
1: Itu yang penting, harus diperjuangkan dan berani susah.
0: Iya. Jadi memang masih aktif banget ya, meskipun kesibukannya sekarang apa Pak, di rumah?
1: Sawah.
0: Tapi di luar itu juga ini ya, menjadi pengamat remaja dan olahraga Pasuruan Raya ini, perbedaannya untuk pengamat remaja dan olahraganya ini Pak, mungkin ada kegiatan apa gitu?
1: Ya, kami kalau di bidang olahraga kami tetap jadi anggota Perpani Kabupaten Pasuruan selaku Binpres, pembinaan dan prestasi. Terus kemudian kami juga masih aktif kegiatan di apa ya, tenis meja, di bola voli selaku pengamat, kemudian goes. Terus kami juga mengamati beberapa kegiatan kekinian ya, yang lagi naik daun sekarang ini, nekeran. Itu sangat luar biasa. Hanya saja kalau kita bukan membandingkan ya, animo masyarakat yang lainnya ini kok sepertinya santai-santai saja. Mudah-mudahan saya salah selaku pengamat. Karena kalau kegiatan yang positif ini diabaikan begitu saja, tidak disupport oleh para pemerhati ya, khususnya orang tua dari anak remaja, nanti takut ya, takut terkontaminasi ke kegiatan hal yang tidak kita inginkan ya, atau melanggar norma susila, norma adat, norma-norma yang lain, terutama masalah aturan atau undang-undang perundangan di negara kita.
0: Iya. Makanya ini merekomendasikan warga Star, memang di program ini khususnya banyak anak muda yang mendengarkan Pak ya.
1: Iya.
0: Khususnya di Pasuruan Raya gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak untuk pemuda Pasuruan?
1: Untuk kaum pemuda di Pasuruan saya himbau, saya ajak, kemudian saya ya supportnya sementara moral dulu Pak, sementara moral. Karena generasi muda ini generasi-generasi emas ke depannya ya. Jadi beberapa adik-adik atau remaja-remaja yang pernah bergabung dengan kami itu, dan sekarang alhamdulillah hasilnya itu dari sekian persen ini jalannya lurus gitu Pak. Jalannya lurus, tidak terkontaminasi ke hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang negatif. Ini untungnya seperti itu. Ini juga menguntungkan anak-anak itu sendiri, dan juga menguntungkan peran orang tua. Meminimalisir adanya kekhawatiran terhadap anak-anak mereka. Kalau anak-anaknya itu sudah senang olahraga, insya Allah jalannya pasti lurus, ditambah dengan agama. Selanjutnya kami juga menghimbau, kebetulan juga pada hari ini ya, dimulai tanggal 21 September 2026 kami ditunjuk oleh salah satu owner Rizky Sport Center yang ada di Gempol. jempol ya. Jadi Pak Surat ini nambah wahana olahraga, Mbak.
0: Wahana olahraga ya, baru.
1: Ya, Rizky Sport Center namanya.
0: Rizky
1: Sport Center mengadakan open turnamen dalam rangka Bupati Cup, dalam rangka HUT Kabupaten, hari jadi Kabupaten Pasuruan yang ke-1097.
0: Iya.
1: Jadi pelaksanaannya tanggal 21 September sampai tanggal 17 Oktober.
0: Sampai 17 Oktober ya. Berarti ini udah hampir selesai, Pak ya?
1: Hampir selesai. Ini sudah masuk semifinal.
0: Oh, semifinal. Ya. Semifinalnya kapan ini, Pak?
1: Mulai hari ini.
0: Oh, 13 Oktober
1: ya,
0: ini.
1: 13 Oktober, nanti 2 hari sampai di 14 ya. Itu semifinal, kemudian selebihnya final.
0: Yeah.
1: Nanti perebutan juara ketiga, empat, terus perebutan juara 1-2.
0: Oh, berarti di Gempol ini, Pak ya?
1: Di Gempol, lokasinya di Gempol. Ya, kami mengimbau kepada segenap anak-anak atau kaula remaja ya, mohon dukungan, mohon supportnya kalau ada kegiatan olahraga dalam bentuk apapun, mohon partisipasinya. Minimal mendukung daerahnya atau melihat kegiatannya yang positif ini.
0: Partisipasinya ini maksudnya menjadi peserta atau menjadi supporter ini, Pak?
1: Ya, kalau bisa menjadi peserta.
0: Peserta
1: iya,
0: ya.
1: Kita ini semakin banyak peserta semakin bagus, Mbak.
0: Tadi kan bilang kalau bisa gabung ke komunitas pemuda. Ya, yeah. Ini maksudnya komunitas pemuda yang mana ini, Pak? Yang di Rizky Sport Center-nya atau ada komunitas yang lain ini, Pak?
1: Kalau bicara masalah khususan untuk kegiatan open turnamen ini ya ke Rizky Sport Center.
0: Oh, untuk turnamen ini aja.
1: Ya, di sana itu kan ada beberapa fasilitas, Mbak. Ada fasilitas 4 fasilitas lapangan bulu tangkis. Terus kemudian 4 lapangan tenis meja. Ini lagi proses. Terus kemudian 2 lapangan padel. Terus 8 meja biliar, terus 1 mini skoker, terus 1 lapangan bola voli outdoor. Ya, mungkin mau rencana juga dibangun nanti ini meja catur ya,
0: meja catur.
1: Jadi kita berusaha untuk melengkapi dan nanti mungkin ada kegiatan-kegiatan yang lainnya bisa diakomodir di situ. Jadi full untuk kegiatan olahraga yang bersifat positif, Mbak.
0: Ini untuk yang spesifik ke Rizky
1: Sport Center
0: ya, saya baca di sini ya, di kaosnya, Pak. Itu emang apakah ini turnamen tahunan atau cuma tahun ini saja atau gimana?
1: Insya Allah berkelanjutan.
0: Oh, berkelanjutan
1: ya, karena ini baru ya, baru kebetulan kita branding dengan kegiatan Pemda hari jadi Kabupaten Pasuruan. Dan alhamdulillah respon beliau, respon dari Muspika, Muswida ini sangat-sangat baik sekali. Jadi kerjasama tim, panitia, kerjasama dengan PPVSI, juga dengan KONI dan Dispora itu cukup mendukung. Ini yang membuat walaupun kita persiapannya itu mepet ya 2 minggu, tapi alhamdulillah ya bisa dilaksanakan.
0: Oh iya. Tapi kalau Pak Gatot sendiri baru tahun ini gabung di Rizky Sport Center.
1: Ya, karena memang baru dibuka tahun ini.
0: Oh iya. Ini bisa berkelanjutan nih, Pak ya.
1: Insyaallah.
0: Mungkin kalau next time itu bisa lebih panjang waktunya gitu kan, jadi pendengar bisa lebih banyak kesempatan untuk mendaftar sebagai peserta atau informasi yang lain gitu. Ini kan turnamen Bupati Cup 2026 ya, atas nama dari Rizky Sport Center. Kira-kira apa saja turnamennya, Pak? Isinya?
1: Turnamen yang sudah pernah dilaksanakan itu bulu tangkis sudah pernah. Kemudian ini bola voli.
0: Sekarang?
1: Ya, sekarang ini bola voli.
0: Sekarang bola voli.
1: Ya, nanti kedepannya ini rencana mini soccer. Antar pelajar, Mbak ya.
0: Antar pelajar.
1: Kemudian ya mungkin yang rutinitas sementara itu, Mbak. Nanti billiard juga kita arahkan yang profesional, Mbak ya. Ke olahraga billiard, Mbak.
0: Pokoknya hal-hal yang positif lah buat arek Pasuruan lah khususnya.
1: Arek Pasuruan. Kebetulan ownernya itu Pak Haji Romawan, orangnya luar biasa.
0: Luar biasa,
1: sangat dermawan dan sangat sosial terhadap kegiatan olahraga.
0: Tapi ini kalau seandainya kan Star FM sangat luas Pak ya, seandainya ada orang luar Pasuruan gitu, kok kayak pengen gabung itu gimana Pak? Apakah boleh apa enggak gitu?
1: Oh enggak apa-apa, enggak,
0: enggak apa-apa. Apa-apa.
1: Enggak masalah, kita enggak masalah, kita akomodir aja yang mana yang menguntungkan, tentunya kan harus mengikuti aturan-aturan yang sudah tertera di sana.
0: Tapi kalau ini semacam komunitas gitu enggak sih Pak? Komunitas atau gimana?
1: Kalau olahraga itu tentunya Mbak, kalau tidak ada komunitas itu tidak bisa.
0: Makanya kalau seandainya warga Star tertarik, loh aku pengen gabung di itu komunitas ini, nah caranya gimana itu?
1: Ya monggo datang aja ke sana.
0: Oh langsung ke Rizky Sport Center
1: langsung
0: itu ya?
1: Langsung ke Rizky Sport Center. Kalau untuk warga Star SM diterima dengan baik.
0: Di mana Pak? Boleh disebutkan mungkin media sosialnya atau? Apa ya lokasinya gitu kan mungkin masih kurang nggak gitu.
1: Oh kurang ya.
0: Iya untuk
1: kami,
0: lokasinya
1: kami kirim ya Sherlocknya ya.
0: Oh
1: kami
0: gitu.
1: Sherlock karena kami hanya bisa menyebutkan lokasinya di depan pom bensin Apollo. Itu termasuk desa Karangrejo ya, desa Karangrejo Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan.
0: Pokoknya di wilayah Apollo Gempol situ ya, Rizky Sport Center gitu ya.
1: Iya, sebelah tepi jalan kok, Pak. Tepi jalan raya Pandaan Surabaya.
0: Iya. Ini rupanya azan maghrib kurang lebih 1-2 menit lagi ya. Jadi mungkin Pak Gatot perjumpaan kita sampai sini ya. Ada yang mau disampaikan terakhir Pak kepada warga Star?
1: Kami sampaikan kepada warga Star FM ya, terima kasih atas supportnya terhadap kegiatan dan acara Star FM tentunya. Dan saya tidak segan-segan untuk menghimbau, mengajak dan berdiskusi tentang kelangsungan kehidupan anak-anak remaja ya. Mulai saya dinas sampai sekarang insya Allah saya akan berusaha untuk mengajak ke hal yang positif.
0: Yang positif ya.
1: Hal yang positif. Dan tentunya tujuannya itu tidak mudah begitu saja. Seperti yang saya katakan, kesuksesan itu harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan dan kita berani susah. Sementara itu Mbak.
0: Oke, terima kasih Pak Gatot Subroto sudah hadir di Radio Star FM ya. Semoga nantinya bisa kembali hadir, maksudnya untuk merekomendasikan atau menghimbau warga Star tentang acara-acara selanjutnya, Pak ya.
1: Oke.
0: Soalnya masih aktif banget ini. Masih apa ya, aktif banget menjadi pengamat remaja dan olahraga untuk Pasuruan Raya ya. Oke, terima kasih Pak Gatot.
1: Terima kasih kembali Mbak.
0: Iya, warga Star kita kembali ke favorit kita ya. Dan sekarang rupanya kita harus break terlebih dahulu. Kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Pandaan Pasuruan sekitarnya.

0: Mutiara Ayah.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 168.

Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan mengatakan, ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia, baik yang mukmin maupun kafir, bahwa Allah Ta'ala telah memberikan karunia kepada mereka dengan memerintahkan kepada mereka untuk makan dari seluruh yang ada di muka bumi, seperti biji-bijian, hasil tanaman, buah-buahan, dan hewan yang baik, serta berkategori halal.

0: Relax, ayo move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Bu, aku ke warung dulu ya.
3: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja, buat tukang di rumah.
2: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu, aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pagi Bella.
4: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
4: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
4: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
4: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
4: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Strada Sungai Goliwan Star FM. Satu track dari Anggi Marito dengan Tak Segampang Itu. Warga Star, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, terlebih untuk kamu yang muslim. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Ya, warga Star, buat kami sudah mencari aksesoris, spare part sampai servis HP, gak perlu beda-beda tempat, cukup di Pat Distro Cabang Pandaan. Pat Distro adalah pusat servis dan spare part HP terpercaya yang sudah memiliki 24 cabang di Jawa Timur. Pat Distro Pandaan melayani servis ganti LCD free tempered glass, servis iPhone ganti LCD dan baterai garansi 1 tahun, produk baterai ACC dengan kualitas terbaik dan promo crazy deals alias harga murah ya, dan masih banyak lagi lainnya. Yuk segera ke Pat Distro Pandaan di Jalan RA Kartini nomor 46 Jogonalan Jogosari Pandaan Pasuruan. Selengkapnya bisa menghubungi 0813-2463-5193, 0813-2463-5193. Pokoknya warga Star, urusan handphone ke Pat Distro Pandaan aja. Kita lanjut ya, ada Liodra, pura-pura.

105,5 Star FM. Warga Star, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke International Backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang selalu siap membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: dan pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke Pak, tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
2: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM. Kolaborasi dari Dewa 19 Warga Star bareng dengan Elo dengan Juliet. Kalau terdahulu ya, era 90-an Dewa 19 tuh identik dengan vokalis Ari Lasso. Era 2000-an identik dengan suaranya Once. Nah, kemudian 2010-an ke atas ya, Dewa ini kayak terombang-ambing gitu. Yang khas itu siapa sih sebenarnya sebagai vokalisnya Dewa gitu ya? Sempat bergonta-ganti vokalis Warga Star, kayak semacam pendatang, bukan pendatang baru, tamu gitu ya. Untuk mengisi kekosongan dari vokalisnya Dewa yang selalu diisi oleh Ahmad Dhani. Namun lama-kelamaan Ahmad Dhani mempunyai formula baru yang cukup awet hingga saat ini, yaitu menemukan beberapa suara yang menarik untuk dimiliki oleh Dewa 19 Warga Star. Yang pertama ada Elo, yang kedua ada Firza, yang ketiga ada Judika. Bahkan ada juga sempat mencoba banyak para penyanyi lainnya yang mulai bersolo karir gitu ya. Termasuk vokalisnya Samsons pada masanya, Bams gitu ya, dan lain-lain Warga Star. Pokoknya tiap ada kesempatan Ahmad Dhani mencoba untuk selalu mencari suara baru yang pas, yang cocok untuk dinyanyikan atau membawakan lagu terbaru dari Dewa gitu ya. Kali ini kolaborasi bareng dengan Elo Warga Star di lagu Juliet yang rilis pada tahun 2022, rilis 4 tahun yang lalu gitu. Kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Ya, tadi sekitar jam 5 sore Warga Star hingga sebelum azan maghrib ya, kurang lebih 15 menitan, memang di awal perjumpaan tadi sempat ada perbincangan dengan Pak Gatot Subroto ya, yang ngobrolin tentang aktivitas para pemuda yang positif di wilayah Pasuruan Raya, khususnya olahraga gitu ya. Tapi kali ini kita kembali ke favorit kita, kita kembali ke fun polling hari ini. Jadi untuk hari ini lagi ngobrolin tema tentang pinjem HP Warga Star. Atau bukan pinjem sih, lebih ke arah tukeran ya, tukeran HP. Kamu pernah tukeran gak sih HP sama temanmu atau sama pasanganmu? Kalau zaman sekarang kayak tabu gitu Warga Star, kalau mau tukeran apaan sih gitu. Kita itu harus punya batasan, kita harus punya privasi. Tapi kalau zaman 20 tahun yang lalu, itu kayak semacam hal yang lumrah gitu. 15-20 tahun yang lalu lah, itu hal yang lumrah, apalagi kalau kamu sampai pacaran ya, atau udah berpasangan dengannya gitu, komitmen, bukan teman biasa aja ya. Jadi kayak biasa aja, yaudah kalau gitu aku tukeran sama kamu gitu HP-nya maksudnya. Ya untuk sementara, misalnya tukeran 2 hari, 3 hari, bahkan 1 minggu gitu. Bukan cuma ponselnya aja, tapi sama kartu-kartunya juga, sama SIM card ya. Jadi gak perlu dilepas-lepas itu SIM cardnya. Soalnya kalau zaman dulu saya masih bisa itu buka tutup atau masang SIM card sendiri ya di ponsel. Tapi kalau zaman sekarang agak susah. Tapi pada intinya kalau zaman dulu tuh tukeran HP dengan pasangan itu udah menjadi hal yang lumrah atau biasa. Tapi kalau zaman sekarang tabu ya, kayak risih gitu. Soalnya kayak melewati batasan ya. Namun Warga Star, apapun posisinya atau statusnya ya, aku dan kamu gitu, misalnya cuma temenan biasa, sahabatan biasa, atau emang pacaran, atau emang pasangan, seandainya kalau kita tukeran HP selama 1 jam, kamu bakal buka apa di HP-ku? Atau anggap aja gini deh, biar gak terlalu spesifik sama orang-orang terdekat ya. Anggap aja saya, Vira, sebagai penyiar Star FM, dan kamu sebagai pendengar radio Star FM gitu ya. Terus kita tukeran HP gitu. Jadi Warga Star ceritanya tukeran HP sementara dengan saya. Saya memegang HP Warga Star, kemudian Warga Star memegang HP saya. Nah, kira-kira dari HP saya, dari handphone saya, kira-kira Warga Star
pertama kali apa yang bakal kamu buka di HP-nya Vira? Gitu. Apakah galeri? Apakah WhatsApp? Apakah Facebook? Atau yang lain boleh kamu sebutkan. Jadi menyebutkan aplikasi yang ada di HP itu apa yang pertama kali kamu buka kalau seandainya kita tukeran HP selama 1 jam gitu, warga Star. Soalnya kalau kita tukeran HP itu kayak semacam secara nggak langsung kita tuh menyetujui apapun yang akan kita lakukan pada HP tersebut gitu ya. Beda cerita dengan ketika kita itu secara nggak sengaja ya melihat galeri teman, secara nggak sengaja melihat WA teman, secara nggak sengaja melihat media sosial teman gitu. Itu beda cerita. Tapi kalau emang kita sengaja tukeran HP, berarti udah siap nih kalau apapun yang ada di HP kita bakal dikepoin juga sama seseorang ini yang lagi tukeran sama kita gitu ya. Tukeran HP, bukan tukaran ya. Kalau tukaran itu bertengkar. Yaudah, sesi berikutnya di Sapa, saya kasih lagu dulu dari Firza, Devia.

0: Mas-mas, yuk. Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum?
6: Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping.
7: Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
8: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
7: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
8: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
7: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
8: Iya kan?
7: Check out the FIFA buat aku juga, please.
8: Ngelunjak deh.
9: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
10: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke, Pak. Tapi, aduh.
10: Kenapa?
7: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
10: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
11: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
10: Oke, sama-sama. Poldanmic,
11: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
12: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Aster, Abang, Armada, pulang malu, nggak pulang rindu. Pulang aja deh. Yang penting aman ya. Kita masih di program favorit kita barengan Vira Zahra. Kalau tukeran HP selama 1 jam, kamu bakal buka HP-ku. Kamu bakal buka apa di HP-ku, warga Star? Apakah galeri, WhatsApp, Facebook, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Ini tak perkirakan warga Star lagi tukeran HP dengan saya gitu ya. Nah, kira-kira warga Star mau buka apa di HP saya? Atau sebaliknya, saya mau ngebuka aplikasi apa di HP-mu gitu ya. Saya jumpai selamat malam ketemu dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo hadir. Kalau aku sih aplikasi perfilman ya, kalau dari Anwar Eko. Saya gak bisa nyebut nama aplikasinya, soalnya ini termasuk Wani Piro, iklan ya. Lagunya dari Skandal Rock Band, Syair Kebebasan di memori kita. Untuk kafirannya, makasih. Menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rete, Mas Chris Fislik, Mas Franky, Mas Robert, Pak Eko Metal Tue, Mbak Nana, Mbak Inda, Bunda Akila, Pak Purmanam, Pak John Sableng, dan Mas Sutikno. Terima kasih. Kemudian ada Yuda di kawasan Grati, hadir kak. Kayaknya sih bakal buka layar HP-nya dulu deh kak. Setelahnya mungkin entahlah apa, gak pengen tahu sih, soalnya bukan seorang yang spesial ya. Kita have fun aja kalau hari Rabu ya, gak perlu terlalu serius banget. Lagunya Remember of Today, pergi, hilang, dan lupakan di memori kita. Sama mengudara ya kak, semangat menuju Indonesia atletis katanya. Ya kamu dong harus atletis, kamu kan termasuk warga Pasuruan ya, Pasuruan Raya. Saya juga nanti kalau udah melahirkan, mau mengatletiskan diri lagi. Soalnya kalau pas lagi hamil gini kan gak bisa dibatasin apa-apa ya, jadi harus optimal terus. Gak boleh capek-capek, makan harus teratur ya. Nanti kalau udah melahirkan ya harus diatletisin lagi. Harus ideal lagi gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian ada John Sableng dari Sidoarjo hadir. Aku mau buka galeri, terutama di video. Ini kalau saya ibaratkan kamu ngebuka galeri saya gitu ya. Kalau di galeri saya sih, kayaknya kurang asik deh videonya ya. Gak ada yang menarik ya. Kalau di galeri menurut saya gak ada yang menarik ya. Kebanyakan 70-80% itu aktor dracin. Para aktor drama Cina ya. Oke, terima kasih. Ketemu juga dengan Mas Franky dari Bangil hadir. Kalau aku sih terutama mau lihat WA-nya Mbak Fir. Mau lihat WhatsApp ya. Lagunya Mahalini yang Percuma. Mau tebarkan salam buat Yuda, Bams, Arfi, Furin, Anwar Eko, Hendri Bit, Toto Blendrang, Aska, Anjar Kusuma, Putri Nur Karisma, dan semuanya salam ukhuwah Islamia. Untuk Mbak Fira, kalau HP ini tukeran selama 1 jam, apa yang terutama dibuka? Saya kalau ngebuka HP-mu gitu. Kalau galeri kayaknya saya nggak ada penasaran-penasarannya ya. Kalau aplikasi kayaknya apa ya? Oh, buka WA aja deh. WA aja ya. Tapi sebenarnya kurang menarik juga. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kayaknya WA lebih menarik sih. Terima kasih. Ada juga Furin di kawasan Bangil. Halo, shalom Kak Fira. Kabar baik bersama warga Star. Benar demikian, yes. Kabar dedek bayi apa sudah geol-geol per hari ini Rabu? Sudah dong, apalagi kalau saya bikin tiduran ya. Kalau rebahan itu aktif sekali. Mamanya udah ngantuk, tapi babynya kayak masih geol-geol ngajakin bermain gitu ya. Kalau tukeran HP selama sejam, kamu bakal buka apa? Sik, tak lihat dulu. Motif tukeran HP apaan? Kalau cuma pacaran, seposesif itu enggak banget sih. HP itu privasi. Even itu pacarku, aleh banget, nyir. Itu masa era HP lawas.
Tapi kalau tujuan pacarku tukeran buat bikin konten karena punya aku seri di atas dia, ya pasti resolusi kamera dan lain-lain bagusan punya aku, it's okay. Tapi tetap cuma sejam doang, dan aku paling cuma buka WA sama galeri. Soalnya dia juga suka gitu sih. Di antara kita gak ada yang disembunyikan apapun, jadi it's okay. By the way, Kak Fira, dulu HP-nya pernah gak dipinjam sejam? Sama siapa tuh? Ada aturan khusus gak kalau minjam HP Kak Fira? Kalau aturan khusus, jelasnya dia siapa dulu gitu ya. Berani-beraninya mau minjam HP saya aja. Maksudnya itu, ya memang HP itu adalah sebuah barang yang privasi gitu ya. Jadi gak semua orang itu boleh megang, apalagi melihat isi dari ponsel gitu ya. Jadi harus tahu aturan dulu, ini siapa dulu gitu, apakah teman dekat atau pasangan atau keluarga gitu. Kalau sekedar kenalan gitu ya nggak bisa dong. Jadi itu sih aturannya, cuman harus tahu diri aja siapa lu gitu. Apalagi oh, kalau dulu apakah pernah nggak dipinjam sejam? Kayaknya nggak pernah ya. Entah kenapa, saya juga gak terlalu suka tukeran HP gitu ya. Apalagi ngelihat atau minjem-minjem gitu gak suka. Jadi orang lain pun juga segan gitu kalau mau minjem-minjem ponsel apalagi gitu ya. Jadi gak pernah sih kalau dipinjem HP-nya kecuali pasangan aja. Kalau dengan pasangan paling ya cuman ngecek-ngecek biasa aja, sama-sama saling kepo gitu misalnya. Tapi nggak lama, paling ya beberapa menit doang. Menyapa semua warga Star tanpa terkecuali, lagunya Nona dengan judul Star. Untuk kafirannya sehat-sehat ya, amin, terima kasih. Kemudian Yuda, kenapa? Mantap Kak, sip, tak dukung. Iya dong. Lanjut, ada Kula Laban di Gedangan Sidoarjo hadir. Jangan lupa ikutan fun polling Kula Laban ya. Kalau kita tukeran HP selama 1 jam, kamu bakal buka apa di HP-ku aplikasinya? Itu bisa kamu jawab dulu, baru nanti kamu bisa ganti request. Karena yang kamu pesan ini dari Fagetos, kehadiranmu gak bisa hadir, bukan gak bisa lagunya. Tapi karena Fagetos tadi udah hadir dengan lagu religinya usai azan maghrib dengan judul Manusia Berhati Mulia. Jadi bisa ganti request Bro Kula Laban ya, terima kasih. Ketemu juga dengan Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Aku sih bakal buka Facebook dan bakal buat status aku kangen kamu Bams. Halah, halah, halah. Kalau Fira buka HP-ku jangan buka galeri, soalnya banyak video kekonyolanku. Gitu ya, aib bukan? Lagunya di memori kita, Leto Sebenarnya Cinta. Mau kirim salam buat Frankie, Rohim, Reni, Indah, Nana, Anwar, Eko dan semuanya, terima kasih. Selamat malam buat Aba Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Kemudian ada Om Yudi dari Probolinggo, selamat malam. Kalau aku tukeran HP yang tak buka pasti galeri, pengen tahu isi galerinya gitu ya. Misalnya foto-foto atau pas dia keliling-keliling kemana aja. Makasih Mbak Fir, bertugas saja, wes tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Lanjut bergeser, kali ini giliran Bian Gindas, 100% kangen.

0: Tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
1: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
0: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
0: Bu, aku ke warung dulu ya.
1: Eh, Dek, Teteh beli rokok ya. Satu slop aja buat tukang di rumah.
0: Oh, oke. Mereknya terserah nih, Bu.

0: sama.
1: Oh, tapi sama aja kali Bu, kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pagi Anton.
4: Pagi Bella.
3: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
5: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Mbak, belanja kemana ya? Pasar apa supermarket nih?
9: Aku sih prefer supermarket ya Bu ya. Tempatnya itu kan bersih dan kopi gitu. Kalau ibu mau ke pasar, it's okay juga sih. Soalnya kan harganya lebih cucme, which is ibu tuh bisa dapat harga yang lebih murah daripada supermarket.
8: Sudah. Pusing ibu denger mbak ngomong nih. Pakai bahasa Indonesia aja mbak.
9: Ibu, gagal deh. Please deh bu. Mbak kan anak zaman now. Jadi mesti ngomong itu mixed language gitu loh bu. Biar cool. Kayak selebriti gitu loh bu.
8: Ini. Justru kalau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, malah mbak kelihatan keren loh. Boleh kok belajar bahasa asing. Tapi ingat, butir ketiga Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Jadi kita hargai para pahlawan yang memperjuangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
9: Oke deh, ibuku tuh emang goks bet.
8: Baru dibilangin sudah bet.
2: Lestarikan bahasa daerah, cintai bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.
10: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105.5 Star FM. Ada Mahalini dengan Percuma. Lagu ini dipesan by WA. Selamat mendengarkan. Bergeser, kita masih di program favorit kita bareng dengan Vira Zahra. Ya, kali ini Bergeser, buat kamu pasti udah gak asing dengan program Star Kids di Radio Star FM. Program Star Kids yang hadir di jam 8 hingga 9 pagi ketika ada yang booking ya. Itu biasanya antara hari Senin sampai Sabtu ketika ada kunjungan dari pelajar TK dan SD. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan apa sih siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, Sekolah Putra Putri Warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa menghubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan. Lanjut yang udah kamu pesan juga dari Nona Star.

di Metal Work Studio Toronto, Kanada pada April hingga Mei tahun depan dalam rangkaian tour reuni mereka di tahun 2012, termasuk penampilan ikonik di London alias di Hammersmith Apollo. Saya hadirkan satu track by My.

Halo 95 Star FM, temani harimu, ciarakan duniamu. Satu penampilan dari skandal rock band dengan syair kebebasan yang dirilis pada awal 90-an ya. Kali ini ngebuka untuk segmen memori kita edisi Rabu 14 Oktober 2026. Oke, durasi 1 jam berikutnya saja musik lawas pilihan ya. Pop nostalgia era 2000-an diutamakan hingga 90-an. Yang galau yang semangat boleh. Silakan warga Star bisa hadir dan ngikutin fan polling yang sedang berlangsung. Kalau seandainya kita tukeran HP selama sejam, kamu bakal buka apa di HP-ku warga Star? Apakah WhatsApp, apakah Facebook atau galeri atau yang lain boleh kamu sebutkan? Beberapa di antara warga Star tadi kayak menyebutkan secara enggak langsung itu takut gitu ya. Kalau galerinya dilihat orang lain. Emang gitu ya warga Star? Emang ada apa di galeri kamu? Ada apa ya? Jadi penasaran ya. Soalnya kalau saya ngaca di galeri saya kok mainstream ya, biasa aja gitu. Tapi kayaknya warga Star sangat menarik galerinya ya. Sampai takut dilihat orang lain gitu. Coba-coba, kalau warga Star yang lain gimana? Yang barusan aja hadir, ada Albi Faizal di Wiyung, Surabaya hadir. Kalau aku sih mau buka aplikasi musik sama aplikasi video aja, Kak. Aku nggak mau buka galeri karena jaga privasi. Lagunya ikutan aja ya, siap, terima kasih. Kulalaban katanya mau buka galeri aja, Mbak Fira. Lagunya Juliet atau Hijau Daun. Oke, terima kasih. Terus ada Oman Kanyor di Pasuruan Kota. Selamat malam Mbak Fira. Lagunya Kirana by Dewa 19. Kalau aku buka galeri ya Mbak, penasaran kali aja ada foto pas kecilnya gitu. Lucu loh masa kecil itu. Untuk Mbak Fira sama petugas, tetap semangat, semoga selalu sehat serta berkah rizkinya. Amin, terima kasih. Silakan hadir di WA 0818310755 via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wall post terakhir yang sudah kami posting. Oke, masih bareng dengan Fira Zahra hingga jam 8 malam. Ke track berikutnya sudah kamu pesan giliran Remember of Today, pergi, hilang dan lupakan.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya. Serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Aktivitas padat sering bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat aja pakai minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Nah, untuk wilayah Bangil dan sekitarnya ya, bisa didapetin di apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan apotek New Kota Pasuruan. Baca turun pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Ada track by Dewa 19 dengan Kirana. Ya, warga Star, zaman sekarang siapa sih yang gak pakai tisu untuk membersihkan apapun yang kotor di barang atau tubuh kita? Soalnya pakai tisu lebih praktis ya daripada pakai kain lap biasa. Namun jangan sampai salah pilih merek tisu. Pakai tisu yang terbuat dari bahan alami, bukan tisu daur ulang, tanpa pewangi, tebal dan tidak mudah sobek seperti tisu Kyoku. Selengkapnya jangan sampai terlewat talk show bersama Tisu Kyoku pada hari Jumat 16 Oktober 2026 jam 11 hingga 12 siang di program Stargate 1. Talk show ini hanya di Star 105,5 FM The Real Music.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
9: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
10: Lah bapak udah promosiin the potnya belum?
9: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
10: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending bapak pasang iklan deh.
9: Iklan di mana?
10: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
9: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
10: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
9: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
10: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
9: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

ada satu track by Utopia dengan Baby Doll. Baby Doll, kalau di lagu ini ya ngobrolin soal seseorang yang mirip boneka gitu ya. Makanya dibilang bayi yang seperti boneka, Baby Doll ya. Tapi dalam pengamatan yang lain, Baby Doll itu seperti sebuah jenis baju warga star yang biasanya dipakai ibu-ibu atau cewek-cewek gitu ya. Iya, Baby Doll. Itu intinya potongannya itu kayak semacam baju rumahan ya, yang lebih praktis atau enak dipakai aja. Kayaknya hampir sama seperti jenis duster ya. Cuman Baby Doll itu kebanyakan ya cuman separuh badan aja, nggak long dress gitu kayak duster ya. Lebih ringkas, karena juga kebanyakan memakai celana pendek ya, tapi bukan pendek banget, kayak hot pants gitu, tapi di separuh badan lah, pokoknya gak sampai kayak long dress seperti duster gitu. Ngeh gak Baby Doll yang saya maksud? Yaudah, kita masih di segmen memori kita bareng dengan Vira Zara. Kalau kita tukeran HP selama 1 jam, kamu bakal buka apa di HP keluarga Star? Apakah galeri, WhatsApp, Facebook, atau yang lain boleh kamu sebutkan? Ketemu dengan Bang Billy Bangkrut hadir. Kalau kakak pirang pengen kepoin apa di HP saya? HP saya ada fitur bisa cuci piring, Kak. Pengen buka WA saya? Dari WA tuh biasanya udah kelihatan karakter seseorang ya. Jadi saya mau lihat WA aja sekalian, gak mau buka yang lain. Udah males ah. Gitu. Terima kasih. Berjumpa dengan Indah di Sidoarjo hadir. Aku mau lihat aplikasi belanja online buat check out, Kak Vira. Wah, ini nanti kalau check out beneran ya, dikira kamu maling, sis. Ya iya, itu termasuk merampok ya. Bisa dilaporkan juga, karena ya seseorang tidak merasa membeli sesuatu, tapi ternyata ngebeli sesuatu, itu sama halnya seperti mencuri ya. Mencuri yang bisa dilaporkan itu. Kalau sekedar melihat-lihat, sekedar mengetahui sesuatu hal, tapi kamu tidak menyebarkan misalnya, itu masih belum dalam ranah kriminal ya. Hati-hati, warga Star. Oke, terima kasih. Lanjut ada Eti Riyadi hadir. Aku mau lihat galeri, Kak Vira. Oke, terima kasih. Berjumpa dengan Ani di Keraksaan Probolinggo. Selamat malam, Kak Vira. Baru hadir nih, untung masih nutut. Tukeran HP, pasti gak aku bolehin, Kak. Sama orang masa lalu pun gak pernah, aku gak suka. Itu privasi, bahkan sama suami juga gak pernah. Tapi kalau diandaikan tukeran HP sama suami, aku bakal buka Google buat cari-cari informasi yang dibutuhkan, karena aku suka baca informasi. Lagunya ikutan aja sama petugas ya, Kak. Terima kasih.

Red Cafe Pandaan, tempat yang pas untuk menciptakan momen istimewa bersama orang-orang tersayang. Red Cafe Pandaan, good time, great moment.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

Air Aval. Temani harimu, carakan duniamu. Wargester, rupanya waktu sudah mendekati jam 8 malam. Jadi waktunya Fiera sudah habis buat menemani di program favorit kita, juga segmen memori kita ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 3 jam. Dan jumpa lagi di lain kesempatan. Sesaat lagi bergeser ke Rock Hits bareng dengan Rani Krishna. Akhir kata, saya Fiera Zahra pamit. Jauhi narkoba dan cintai musik Indonesia. Bye.

0: Sponsored by Infotainment in Focus.
1: Beberapa idol K-pop langganan menjadi pengisi soundtrack untuk drama Korea. Taeyeon misalnya, leader grup SNSD ini sempat dijuluki Ratu Soundtrack dan banyak soundtrack yang dia nyanyikan menjadi hits. Seperti Eve dari drama Hong Kildong dan All About You dari drama Hotel The Luna. Baekhyun dan Chen dari EXO juga langganan menjadi pengisi soundtrack karena suaranya yang khas dan mampu menyampaikan emosi cerita kepada penonton. Sebut saja lagu Everytime dari drama Dr. Romantic. Idol lain yang juga langganan mengisi soundtrack adalah V dan Jin BTS, Wendy Red Velvet, Doyoung NCT, dan Ha Sungwon, mantan member 101.
0: Star by Infotainment in Focus.
2: Starbites didukung oleh juga Apple Daesa.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat malam warga Star. Kali ini untuk edisi hari Rabu 14 Oktober 2026. Pelajari hal-hal dari masa lalu, jalani hidup di masa kini, dan tatap masa depan dengan harapan. Yang pasti Radhi Krishna menemani untuk Rock Hit dengan rangkaian lagu-lagu rock manca negara tentunya ya. Oke, warga Star, let's rock sampai tuntas jam 10 malam nanti. Karena hanya 2 jam saja. Yang pengen bergabung silahkan, cepet-cepetan. Oke, satu lagu dari Silverchair dengan The Greatest View sudah hadir. Lagu yang kedua dari Halloween dengan Future World. Selamat malam, keep on rocking.

105,5 Stereo FM. Dragon Force hadir dengan satu singlenya, Hunger of the Beast. Rilis September 2026 ya. Sebagai pembuka untuk album studio ke-10 self-title mereka yang dijadwalkan meluncur 19 Maret 2027. Di satu sisi video musiknya sukses besar dan meraup lebih dari 1,5 juta penayangan di YouTube hanya dalam beberapa hari setelah rilis. Tapi memang ada beberapa sebagian fansnya itu merasa kurang menyukai arah baru ini. Sementara yang lainnya justru menganggapnya sebagai penyegaran. Ya, tergantung dari Wargaster menilai bagaimana ya. Tapi yang pasti, satu lagu dari Dragon Force hadir di menit ke-21, 27, lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Seperti biasa, bisa SMS WA di 081-831-0755 via Facebook di Star 105.5 FM. Satu persatu requestnya Reni hadirkan ya. Sementara ini juga sudah banyak sekali yang bergabung. Baik, lanjut. Rani langsung sapa aja. Hadir ada Wak Rete Heru Mulyono di Pasuruan. Kemudian juga selamat malam untuk Ayub Malam Tim yang ada di kawasan Jombang. Halo juga untuk Rohim di Tanggulangin Sidoarjo ya. Oke, sementara juga ada Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Pokoknya lewat gue yang gereng-gereng langsung tak pateni. Menyapa untuk Mas Arfi, ada Totok Blendrang, Wak Rete, Chris Fislik, Mas Franky, ada Robert, Pak Eko Metal Tuwek, Mbak Nana, dan juga ada Bams ya. Sementara juga ada Bams yang ada di kawasan Sidoarjo. Menyapa untuk Heru Mulyono, Anwar Eko, Totok, Rohim, Chris Fislik, Tony Azura, kemudian juga untuk Arfi Florinen, kemana seharian tidak mecungul sama sekali. Dicari Mbak Nana itu loh. Halo Arfi yang ini ku cemen. Ada Kula Laban di Gedangan Sidoarjo. Oke, nanti dihadirkan. Kita dengar dulu yang satu ini, Hantera dengan 5 Minutes Alone.

0: Hei, mau kemana Mas Pri? Kok anak-anak pada naik mobil sampean?
1: Ini Bang John, mau antar anak-anak kemah. Gurunya nyawa mobil saya.
0: Loh, mobil sampean kan bak terbuka toh?
1: Walah, nggak apa-apa Bang. Uang saya lo nggak ngebut.
0: Tapi Mas, mobil barang untuk mengangkut orang itu bisa kena denda loh. Rp250.000. Itu sesuai pasal 303, junto pasal 137, ayat 4, huruf A, B, dan C. Belum lagi mobil bak terbuka itu membahayakan keselamatan kalau dipakai mengangkut orang, Mas.
1: Tapi gimana ya? Saya punyanya cuma ini ya, Bang.
0: Gini, gimana kalau pakai mobil rusa punya saya? Desek-desekan dikit, asal aman.
1: Loh, gak apa-apa toh, Bang?
0: Ya, gak masalah, asal honornya bagi dua gitu loh.
1: Walah, modus ternyata. Ya, wis, yang penting aman, wis. Rek, turun, Rek. Pindah mobil.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM bekerja sama dengan Polres Pasuruan. Star
3: FM. Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
4: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
3: Sukses dong, Venacare.
4: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
3: Sama, herbal Venacare setiap hari.
4: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
3: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
5: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
6: Segar bugar.
7: Ya Venacare.
5: Herbal Venacare, pilihan keluarga.
8: Your music is back. Your music is back.
9: 105.5 Star FM, the real music.
10: Keep rocking and stay on rock hits. Rocky Hits coming your way.

105,5 Star FM. Dead Angel barusan hadir dengan Pharisees Souls. Dan kali ini membawa kita di menit ke-46 lepas dari jam 8 malam waktu Star FM. Oke, Rani lanjut menyapa yang sudah bergabung ya. Selamat malam untuk Chris Fislik yang ada di kawasan Pasuruan Kota. Hadir Bunda, nitip satu track aja. Menyapa untuk Heri Mulyono, Arfi Florinen, Anwar Eko, Tony Azura, Tato Blendrang, ada Hendrik Beat, Nana Rebecca, dan juga buat semuanya saja ya. Terima kasih Bunda, selamat malam. Baik, terima kasih kembali. Ada Agus Valia di Sumobito Jombang juga, selamat malam. Kemudian di Facebook, Rani sapa untuk Tony Azura, hadir Mbak Rani, terima kasih. Pak John Sableng sambil ngedep dandang. Requestnya ditunggu ya. Halo juga untuk Satria Putra. Ada Putri Karisma Wijayanti. Kemudian juga ada Monique Harry. Oh banyak ternyata. Selamat malam juga untuk Andi Long Firman ya. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Diva Olga Aurelia Devi. Pertanyaan. Apa ini maksudnya? Oke, insya Allah kalau cukup waktunya, insya Allah bisa dihadirkan ya.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis hulu bis semut baris. Dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis, uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi

0: mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini lo laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak abu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
0: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
0: Walau, Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11, nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Star FM, the real music.
4: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

105,5 Star FM. Baik warga Star, sampai di sesi Star of the Month bersama dengan The Cranberries. Salah satu cover album yang kontroversial milik The Cranberries adalah album Bury the Hatchet di tahun 1999. Cover album ini dikritik sebagian pihak seperti Pitchfork karena dianggap eksentrik atau aneh. Tetapi dipuji sebagai seni visual yang kuat dan mudah dikenali dalam sejarah musik rock alternatif tahun 90-an. Cover album ini menampilkan bola mata raksasa melayang atau mengawasi sesosok figur kecil. Manusia tanpa busana yang tampak merenung atau tertekan di bawah gurun landscape. Cover ini rupanya dirancang oleh Strom Thorgerson, legenda desain yang sering bekerja sama dengan Pink Floyd, dan juga fotografinya dikerjakan oleh Andy Earle dan Rupert Truman. Menurutnya, makna dari cover album ini melambangkan tekanan, sorotan publik, dan rasa diawasi terus-menerus yang dialami band, terutama Dolores O'Riordan, akibat ketenaran global.

0: 105.5 Star FM, the real music.
1: Keep rocking and stay on Rock Hits.

105,5 Star FM. Still Heart hadir dengan Sis Gang. Malam hari ini membawa kita di menit ke-26 lepas dari jam 9 malam waktu Star FM. Dan lagu ini di request sama Nana Rebecca yang ada di kawasan Sidoarjo ya. Menyapa untuk Warete, Om Toto Blendrang, Arfi Florinen, Anwar Eko, Chris Fislik, Bams, Frankie, Hendrik B, dan juga semua warga Star dimanapun aja berada. Mbak Rani, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih kembali. Halo, ada Robert Cavalera di kawasan Tretes ya. Spesialnya untuk Pak RT, Tom Bonetti, Arfi Florinen, Toto Blendrang, Anwar Eko, dan juga ada Eko Metu. Untuk Bunda Raninya, terima kasih. Sama-sama. Mas Franky yang ada di kawasan Bangil, tebar salamnya untuk Bang Billy, Satria Putra, Bams, Arfi, Pak Eko Metu, Tom Bonetti, Putra Petir, adakah di Metal, Rohim, Toto Blendrang, Anjar Kusuma, Aska, Putri Nur Karisma. Semuanya selamat malam, semoga bahagia selalu ya. Terima kasih kembali. Hendrik di kawasan Kedawung, assalamualaikum Bunda, waalaikumsalam. Termasuk di sesi Star of the Month ya, jadi sudah hadir. Apa kabar untuk Ervina di Pasuruan Kota? Hai Kak, dengerin aja ya kali ini ya. Oke, terima kasih. Kemudian lanjut di Facebook, ada Bagus Darmawan, kemudian juga ada Pramestiani Trilokananda. Selamat malam juga untuk Sarip OTW, ada Anastasia Priawan dan juga Bang Billy Bangkrut yang nyimak saja. Yang sudah hadir memberikan like-nya ada Sarip OTW, Diva Olga Aurelia Devi, ada Anastasia Priawan dan juga ada Putri Karisma Wijayanti ya. Kemudian ada Pak Jensa Bleng, Om Yudi, Amiruddin, Toto Blendrang, Bang Billy Bangkrut, ada Andung Irawan ART, Solikin, Boncu Andri, Nana Rebecca, Monik Hari, Hendrik Bit, Andi Long Firman, Heri Susanto, Satria Putra, Tony Azura, dan juga ada Ayub Malmsteen.

Sabar, jangan dilewatkan ya. Zaman sekarang, kalau kita nggak ada tisu gitu, aduh, Rani nggak bisa deh kayaknya. Untuk membersihkan apapun yang kotor di barang atau tubuh kita gitu ya. Soalnya pakai tisu tuh lebih praktis daripada pakai kain lap. Tapi jangan sampai salah pilih merek tisu. Pakai tisu yang terbuat dari bahan alami, bukan tisu daur ulang ya. Tanpa pewangi, tebal, dan tidak mudah sobek seperti tisu Kyoku. Selengkapnya, jangan sampai terlewat talkshow bersama tisu Kyoku. Hari Jumat 16 Oktober 2026, jam 11 sampai jam 12 siang di program Stargate Asoy. Talkshow ini hanya di Star 105.5 FM, The Real Music. Oke, hadir lanjut Cradle of Filth dengan Gabrielle.

0: The pot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
1: Lah bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
0: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
1: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
0: Iklan di mana?
1: Di radio Star FM aja, pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
0: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
1: Masih terjangkau, pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
0: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
1: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
0: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
2: Star FM, the real music.
3: Keep rocking and stay on Rock Hits. More Rock Hits coming your way.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Godzilla barusan hadir dan membawa kita di menit akhir untuk profit malam hari ini. Terima kasih warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan, juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Rani pamit mundur. Persembahan terakhir Skid Row dengan I Remember You. Selamat malam, have a nice dream and keep on rocking.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Mari kita bersatu hati pagi hari ini mencari wajah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini. Saya Nina Kurniawan yang bertugas, mari berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga pagi ini ya Bapa. Kami boleh bangun pagi dengan badan yang sehat dan segar, semuanya karena kasih karuniamu. Kami bersyukur Bapa, terima kasih buat hari baru, sukacita baru, kekuatan baru. Kami mau memulai Press the Lord program pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

105,5 Star FM. Mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh adalah panggilan untuk menempatkan Dia sebagai yang utama dalam seluruh aspek kehidupan. Pendengar terkasih, mari menyediakan waktu khusus setiap hari untuk bersaat teduh, memuji dan menyembah Tuhan, untuk berdoa, membaca firman, dan tinggal melekat kepadanya, Bapa dan Rajaku.

105,5 Star FM. Firman-Mu Tuhan, terang bagi jalanku. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh bersekutu bersama, merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, bentuklah hati kami. Jadikan kami yang baru. Ubahlah hati kami ya Bapa. Biarlah kehidupan kami boleh seturut kehendak-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi kami semua. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita belajar bersama Yayasan Gloria Yogyakarta dengan tema Melatih Disiplin Rohani. Kita baca di dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Melatih disiplin rohani. Bagi masyarakat Korintus ketika itu, pertandingan olahraga bukan sekedar hiburan. Ya, pertandingan Isthmian Games. Demikian nama olahraga yang terkenal itu menghadirkan para atlet yang telah berlatih dalam waktu lama. Mereka menjaga pola makan, menahan diri dari aneka kesenangan, dan menjalani latihan penuh disiplin. Semua itu dilakukan demi satu tujuan, memperoleh mahkota kemenangan. Uniknya, ya, mahkota tersebut terbuat dari daun. Karenanya, mahkota itu tidak tahan lama. Paulus memakai pertandingan Isthmia tersebut untuk menjelaskan kehidupan iman. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24-27, ia menunjukkan bahwa kehidupan rohani pun memerlukan disiplin. Setiap orang percaya sedang berlari dalam perlombaan iman. Karena itu, memerlukan penguasaan diri, arah yang jelas, dan kesungguhan hati. Bedanya, tujuan orang percaya jauh lebih mulia, bukan untuk mendapatkan mahkota fana, melainkan mahkota abadi. Ya, pendengar terkasih, perspektif ini menarik karena Paulus menekankan latihan rohani, bukan sekedar semangat rohani. Bahkan ia sendiri melatih tubuhnya dan menguasainya di ayat 27. Berarti iman tidak cukup hanya dengan niat baik atau emosi sesaat. Iman bertumbuh melalui kebiasaan yang dirawat dengan konsisten. Doa, firman, mengendalikan diri, dan kesetiaan melakukan hal-hal kecil. Di zaman ini, melatih disiplin rohani mungkin terasa aneh dan asing, ya. Tidak banyak orang yang memedulikannya. Padahal justru disitulah kekuatan iman dibangun. Ketika kita setia melatih disiplin rohani, berarti mempersiapkan diri untuk mencapai tujuan yang besar, yakni hidup berkenan kepada Tuhan dan meraih kota abadi.
Pendengar terkasih, Tuhan telah menganugerahkan disiplin hidup rohani sebagai sarana untuk menerima rahmat-Nya, seperti doa, membaca firman, dan saat teduh. Bukanlah penentu keselamatan atau alat untuk membeli kasih sayang Tuhan. Namun disiplin rohani adalah sarana yang Tuhan berikan agar kita tetap terbuka dan siap menampung anugerah-Nya yang melimpah. Mari kita belajar dari layar perahu dan angin rahmat, ya. Pendengar terkasih, coba bayangkan, ya, Anda adalah seorang pelaut yang berada di tengah lautan yang luas. Bayangkan, yang suka pergi ke laut, ya, silakan, mudah sekali membayangkan, ya. Pergi, berada di tengah lautan yang luas. Di lautan itu ada angin yang tertiup dengan sangat dahsyat dan konsisten. Angin itu melambangkan rahmat, kasih karunia, dan kuasa Tuhan yang selalu tersedia bagi kita. Namun, ya, perahu Anda tidak akan bergerak kemanapun jika Anda hanya duduk diam di dek sambil melipat tangan. Supaya perahu Anda bisa menangkap dorongan angin dan menuju ke tujuan, Anda harus melakukan sesuatu. Betul enggak? Membentangkan layar perahu Anda. Pendengar terkasih, keluarga kecil kami itu senang sekali kalau pergi ke laut itu, ke laut pasir putih Situ Bondo. Kenapa? Di situ perahunya bagus-bagus, layarnya tuh tinggi-tinggi. Dan juga lautnya lumayan aman lah, ya, karena laut utara. Bagi anak-anak masih sedikit bersahabat, ya, kalau mau berenang. Nah, menaikkan tali, mengikat simpul, dan membentangkan kain layar yang berat membutuhkan tenaga, fokus, dan disiplin. Coba, kalau di pasir putih itu para nelayannya tidak membentangkan layarnya tinggi-tinggi dan bagus. Mereka tidak pakai mesin, pendengar terkasih, ya, cuman pakai layar. Namun dia bisa menuju ke tujuan melihat karang laut berputar mengelilingi laut, ya. Pendengar terkasih, apakah layar itu yang menciptakan angin? Tidak. Angin tertiup gratis dari alam. Apakah usaha Anda membentangkan layar yang membuat perahu itu berjalan? Bukan secara langsung, ya. Yang menggerakkan perahu tetaplah kekuatan angin. Tetapi tanpa disiplin Anda untuk membentangkan layar, angin yang hebat itu akan berlalu begitu saja tanpa membawa dampak apapun bagi perjalanan Anda. Betul? Perahu Anda akan tetap di tepi. Pendengar terkasih, dalam kehidupan rohani kita, disiplin rohani adalah tindakan membentangkan layar. Ketika Anda mendisiplinkan diri untuk bangun pagi dan berdoa, saat Anda mematikan gawai untuk membaca Alkitab, atau saat Anda mengambil waktu untuk bersaat teduh di tengah kesibukan, Anda sedang mengarahkan layar hati Anda ke arah tiupan Roh Kudus. Bukan transaksional, ya. Kita tidak sedang menyuap Tuhan dengan kebaikan kita. Kita berdoa bukan supaya Tuhan berutang budi kepada kita. Posisi yang siap. Disiplin rohani menempatkan diri kita pada posisi yang tepat
untuk menerima apa yang Tuhan sediakan. Rasul Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 7b mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Amin. Latihlah, pendengar terkasih. Ya. Di sana menggunakan istilah olahraga, gymnast, yang menuntut konsistensi, keringat, dan komitmen harian. Pendengar terkasih, jika hari ini kehidupan rohani Anda terasa mandek, berhenti, atau gersang, periksalah layar Anda. Mulailah dari hal kecil. Jangan menunggu emosi atau perasaan sedang ingin baru Anda berdoa. Rahmat Tuhan melampaui perasaan kita. Mari jaga konsistensi. Tetapkan waktu khusus yang tidak bisa diganggu-gugat untuk berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Mari pendengar terkasih, ya, setiap hari kita bersama-sama melatih diri bersaat teduh. Mari terus bergabung di dalam Press the Lord program jam 5 pagi. Setiap hari jam 5 pagi kita bersatu melatih diri kita. Selebihnya di luar Press the Lord program, Anda bisa melatih diri Anda sendiri di malam hari, mungkin sore hari atau siang hari, di mana Anda menyempatkan waktu untuk bersaat teduh kepada Tuhan. Tuhan telah menganugerahkan disiplin hidup rohani sebagai sarana untuk menerima rahmat-Nya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita mau taat perintah Tuhan.

105,5 Star FM. Mari kita mau taat kepada Tuhan. Daniel 6 ayat 11 mengatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Tiga kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Rumus sederhana dalam proses disiplin rohani adalah membangun komitmen, berlatih, atau melakukan secara berulang-ulang dan menjadi kebiasaan, ya. Proses ini tampaknya sederhana, tetapi menggunakannya sesungguhnya tidaklah mudah. Menuntut adanya ketekunan, kesabaran, dan tidak jemu-jemu untuk melakukannya. Daniel telah memiliki pola perilaku yang telah menjadi kebiasaan untuk hidup dan dilakukannya setiap hari, yaitu berlutut, berdoa, memuji Allah tiga kali dalam sehari. Apapun kesibukannya, tidak menghalangi untuk melakukan kegiatan penyembahan tersebut, karena telah melekat menjadi kebiasaan yang sukar ditinggalkan. Coba, Anda yang hobi makan misalnya, berat sekali, susah sekali menghentikan kebiasaan itu. Sama, kalau kita sudah punya kebiasaan berdoa tiga kali sehari bersaat teduh, kita akan sulit untuk meninggalkannya karena sudah menjadi kebiasaan. Hasil yang diperoleh Daniel dari kedisiplinan melakukan hal-hal rohani, Daniel melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja dalam hal kecakapan intelektualnya, kerohaniannya. Dan Daniel bertumbuh secara rohani dan dia memiliki roh yang luar biasa. Daniel 6 ayat yang keempat, ya. Pendengar terkasih, membangun disiplin rohani bukanlah proses yang terjadi secara instan, melainkan terjadi secara simultan, ya. Mulai dari membangun komitmen, melakukannya secara berulang-ulang untuk membentuk kebiasaan yang diinginkan. Meskipun bukan proses yang instan, tetapi tidak ada istilah terlambat untuk dilakukannya, ya. Maka dari itu, mari kita sama-sama memulainya dari sekarang, ya. Disiplin berarti tentang kuantitas dan kualitas pengelolaan waktu yang direncanakan dengan sengaja dan dilakukan secara konsisten. Kita hanya bisa melakukan latihan rohani dengan disiplin, bukan diselipin, ya. Jangan cuma diselip-selipin aja, tetapi disiplin. Dan bukan di sisa-sisa waktu saudara, tetapi bukan juga tidak diagendakan, bukan tidak direncanakan, tapi disiplin dan bukan diselipin, ya. Ingat, mari belajar, ya, mendisiplinkan diri, membangun kebiasaan, membiasakan diri, ya. Puji nama Tuhan. Tuhan telah menganugerahkan disiplin hidup rohani sebagai sarana untuk menerima rahmat-Nya. Mari kita mau taat tanpa batas.

0: 5,5 Star FM. Atur saja Tuhan, karena hidup kami adalah milik-Mu. Pendengar terkasih, ketika kita berani berkata, atur saja Tuhan, kita tidak sedang kehilangan masa depan kita, ya. Tetapi kita sedang menaruh masa depan kita di tangan Pencipta semesta. Di sanalah, di dalam cangkir jiwa yang kosong dan pasrah, rahmat Tuhan akan mengalir memenuhi hidup kita hingga melimpah. Mari kita bersyukur dalam segala situasi. Rahmat Tuhan seringkali datang menyamar dalam bentuk tantangan yang mendewasakan iman kita. Menerima aturan Tuhan berarti mempercayai kebaikannya, baik saat mendung maupun saat cerah. Mari, doa pasrah di pagi hari, setiap hari, setiap pagi, sebelum kita memulai aktivitas kita, mulailah setiap pagi dengan berbisik, Tuhan, hari ini adalah milik-Mu. Jalanku, pertemuanku, dan pekerjaanku, atur saja sesuai kehendak-Mu. Berikan kami rahmat untuk setia. Amin. Mari, pendengar terkasih, berusaha dan berdoa dengan sebaik mungkin. Namun, serahkan hasil akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Percayalah bahwa jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana Anda, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang sesuai dengan rahmat-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita dengarkan telaga terlebih dahulu. Bagi pendengar terkasih yang mau berbagi berkat, berbagi sukacita, bisa bergabung melalui SMS WA di 0818310755 atau melalui Facebook Star FM. Yang di luar jangkauan bisa mendengarkan melalui streaming kami di aplikasi Radio Box, ya, di Google ketik Radio Box dan di situ cari lagi Radio Star FM, ya. Atau melalui website kami di www.radiostarfm.com, radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kita dengarkan telaga persembahan dari LBKK Malang dengan tema Berlayar dengan Arah.
1: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang berlayar dengan arah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, perbincangan kita pada saat ini diberi judul berlayar dengan arah. Memang sesuatu yang membingungkan kalau kita itu mengikuti suatu pelayaran yang tanpa arah yang jelas. Tetapi di dalam perbincangan ini sebenarnya apa yang Pak Paul hendak maksudkan gitu, Pak?
2: Mengibaratkan pelayaran itu dengan perjalanan berumah tangga. Jadi rumah tangga pun seharusnya mempunyai arah yang jelas. Dan kita akan mencoba menggali, ya, firman Tuhan untuk mengerti sebetulnya apakah arah yang Tuhan tetapkan bagi keluarga. Keluarga adalah sebuah institusi yang tertua di dunia ini, yang sudah ada sejak manusia diciptakan. Nah, pertanyaannya adalah mengapakah kok kita ini jarang memikirkan sebetulnya apakah rencana Tuhan, ya, dalam keluarga dan lewat keluarga? Apakah Tuhan hanya menginginkan kita berkembang biak, mempunyai anak dan keturunan, ataukah Tuhan hanya menginginkan kita memadu kasih? Apakah sekadar itu saja? Nah, saya percaya lebih dalam dari sekadar itu, ada hal-hal yang lebih dalam yang merupakan kehendak Tuhan bagi keluarga kita, agar dalam perjalanan membangun keluarga kita tetap bisa

0: berada dalam arah yang benar ini.
1: Ya, memang menarik sekali Pak Paul, seperti tadi Pak Paul katakan, ini merupakan institusi yang paling tua di dunia yang Tuhan sendiri bentuk, yaitu pernikahan. Yang saya lihat di dalam kitab suci adalah penciptaan Adam dan Hawa itu, Pak Paul, ya. Adam diciptakan secara berbeda pada waktu yang berbeda dengan Hawa. Nah, ini menarik sekali, Pak Paul.
0: Betul, Pak Gunawan. Firman Tuhan di Kejadian 2:18 berkata, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Jelas dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan memang tidak menciptakan Adam dan Hawa bersamaan. Semua ciptaan yang lain diciptakan bersamaan, sepasang-sepasang, laki-laki dan perempuan dan betina. Tapi khusus untuk manusia tidak diciptakan bersamaan. Betul sekali, dan saya percaya memang ada maksud-maksud Tuhan di belakang ini semua.
1: Iya, kira-kira apa itu, Pak Paul?
0: Yang pertama adalah, saya langsung bisa berkata, tidak akan ada pernikahan bila manusia diciptakan pada waktu bersamaan. Sebab kalau diciptakan bersamaan, Adam sudah datang bersama dengan Hawa, tidak akan ada lagi upacara pernikahan lah, ya. Maka kan kita baca di kitab Kejadian 2:24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Nah, ini kali pertama istilah istri digunakan, Pak Gunawan, dan langsung digunakan merujuk pada Hawa. Jadi Hawa tidak dipanggil sebagai manusia yang berjenis kelamin wanita atau sebagai pendampingnya atau apa, enggak. Langsung Tuhan menyebut Hawa sebagai istri, ya, sesuatu yang sangat formal, yang langsung merujuk pada sebuah pernikahan. Dengan kata lain, kalau Adam dan Hawa diciptakan bersamaan, tidak ada kesempatan Adam melihat, ya, bahwa inilah istriku, inilah memang pernikahan. Tidak, karena tidak pernah ada kesempatan itu. Namun karena diciptakan berbeda, nah, Adam jadi disadarkan, Hawa pun disadarkan bahwa inilah pernikahan, ya. Dan yang kedua, kenapa kok diciptakannya berbeda atau dalam waktu yang tidak bersamaan? Supaya Adam dan Hawa menyadari betul-betul arti pernikahan itu, yakni sebuah kesatuan, ya. Firman Tuhan di Kejadian pasal 2:20 berkata, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Dengan kata lain, Adam menyadari kebutuhannya. Dia sendirian, ya. Dia baru menyadari dia perlu seorang pendamping. Kalau dari awal Adam sudah diciptakan bersama dengan Hawa, Adam tak mungkin menyadari kebutuhannya itu. Dia tak bisa menyadari bahwa dia perlu seseorang. Nah, gara-gara diciptakan terpisah, Adam dibuat, ya, mengerti tentang kondisinya, tentang kebutuhannya. Dan gara-gara Hawa datang belakangan, diciptakan pada waktu yang belakangan, Hawa pun mengerti peranannya, bahwa dia memang diciptakan Tuhan mempunyai sebuah peranan khusus, yaitu untuk bersama mendampingi suaminya, untuk memberikan kelengkapan, kesempurnaan, bukan hanya pada si suami, tapi pada keduanya. Dan di waktu keduanya bersatu, disitulah kesempurnaan tercipta. Nah, sekali lagi, ini baru bisa terjadi tatkala Tuhan menciptakan mereka pada waktu yang terpisah.
1: Berarti pernikahan itu sendiri, khususnya untuk Adam dan Hawa ini, sudah direncanakan oleh Tuhan jauh-jauh hari gitu, Pak Bang.
0: Betul sekali. Firman Tuhan kan sudah menegaskan bahwa memang Tuhan sudah merencanakan dan mengetahui semua yang akan terjadi dalam hidup ini pada waktu dunia itu tuh diciptakan, pada waktu alam semesta itu diciptakan, dan waktu itu pun sebetulnya bisa dikatakan Tuhan sudah mengetahui sebelum dunia dan alam semesta diciptakan. Tuhan adalah kekekalan. Dia sudah tahu dan akan selalu tahu.
1: Nah, yang menarik lagi, Pak Paul, Hawa ini kan diciptakan dari bagian tubuhnya Adam itu, Pak Paul. Dari tulang rusuk yang diambil. Dan Adam pun mengatakan, kamu adalah bagian dari kehidupanku gitu, Pak Paul. Ini maknanya gimana?
0: Jelas sekali Tuhan ingin menegaskan kepada Adam bahwa perempuan ini adalah darimu sendiri. Perempuan ini adalah bagian dari hidupmu, darah dagingmu sendiri. Dia bukan orang lain. Nah, inilah hal yang tidak bisa dikatakan tentang hewan ciptaan yang lain. Meskipun mereka diciptakan sepasang demi sepasang, tidak ada yang akan bisa mempunyai konsep kesatuan seperti manusia dan istrinya. Kenapa? Sebab sengaja Tuhan juga menarik rusuk Adam dan menciptakan Hawa dari rusuk itu. Adam setiap kali melihat Hawa, Adam akan berkata dalam hatinya, ini adalah tulang rusukku sendiri. Ini adalah dagingku sendiri yang diambil oleh Allah untuk diciptakan menjadi seorang wanita. Nah, inilah sebetulnya yang nantinya menjadi makna pernikahan, Pak Gunawan, yaitu kesatuan. Dan ini yang membedakan juga relasi orang tua dan anak serta orang tua serta relasi suami dan istri. Relasi orang tua dan anak adalah relasi dari sebuah kesatuan menuju ke terpisahan. Orang tua membesarkan anak supaya anak akhirnya berpisah darinya, bukan sampai tua tetap menyatu dengannya. Itu konsep yang keliru. Ya, dari kesatuan akhirnya berpisah. Kebalikan dengan pernikahan. Pernikahan itu tuh berasal dari dua pribadi, dua orang yang terpisah. Namun dalam perjalanannya setelah mereka menikah, mereka akan harus mendekati, menghampiri satu sama lain, makin hari makin dekat sehingga menjadi sebuah kesatuan. Nah, inilah makna pernikahan yang memang terkandung dalam rencana Tuhan sejak awal.
1: Iya, dan di dalam kesatuan itu, Pak Paul, apa sebenarnya yang menyatukan kita antara suami dan istri itu, Pak?
0: Sebetulnya ada beberapa, Pak Gunawan, ya, yang akan saya coba uraikan di sini. Yang pertama adalah dalam hal identitas diri. Maksudnya apa identitas diri? Bukannya soal nama di sini nih, Pak Gunawan. Oh, dulu namanya siapa, sekarang setelah menikah mengikuti nama suaminya. Nah, inilah jati dirinya yang baru. Oh, bukan, juga bukan bapak dan ibu siapa. Bukan bapak dan ibu siapa, tuan dan nyonya siapa. Oh, bukan, itu terlalu dangkal. Yang saya maksud dengan kesatuan dalam jati diri ialah dalam bahasa Inggrisnya sense of belonging, ya, rasa bahwa kita adalah bagian dari, atau kalau boleh saya gunakan pengibaratan, ini adalah sebuah kandang. Ya, setelah kita menikah, kita memiliki sebuah kandang yang baru. Kita memiliki sebuah keterikatan, sebuah komitmen, sebuah kepemilikan di mana saya tidak lagi memiliki diri saya menjadi milik dari pasangan saya. Dan ini berlaku dua arah. Bukan hanya si istri yang berkata, saya miliki suami. Si suami pun harus berkata, saya milik si istri. Sebab ini yang Tuhan katakan di 1 Korintus, ya. Paulus dengan tegas berkata, tubuhmu, suami, bukan lagi milikmu, tapi milik istrimu. Tapi juga Tuhan mengatakan kepada perempuan hal yang sama. Tubuhmu, istri, bukan lagi tubuhmu, tapi milik suamimu. Jadi inilah sebuah kepemilikan, sebuah kandang yang baru. Sehingga suami dan istri tidak bisa lagi berkata, ini saya, pokoknya ini saya. Kamu mau apa, terserah. Tidak bisa terima saya, peduli amat, pokoknya ini saya. Orang yang berkata seperti ini tidak mengerti bahwa pernikahan menjadikan mereka sebuah kesatuan. Dan kesatuan yang pertama dalam hal jati diri. Siapakah saya ini? Saya tidak lagi saya. Paul tidak lagi Paul, tapi sekarang Paul menjadi bagian dari saya dan istri saya. Dan keduanya kami ini menjadi sebuah kesatuan yang baru. Ya, memang masing-masing akan ada, ya, keunikannya, tetap membawa diri yang aslinya, tapi benar-benar sebuah jati diri, sebuah nama yang baru, sebuah diri yang baru harus kita munculkan setelah kita menikah.
1: Ya, mungkin dalam hal ini bukan secara fisiknya, tetapi spiritnya atau emosionalnya gitu, Pak Paul.
0: Tepat sekali, Pak Gunawan. Ya, jadi sekali lagi bukannya sekadar nama atau sekadar dilihat orang, kok kita nempel dan lekat dengan pasangan kita, bukan. Tapi benar-benar sebuah kesatuan, ya, sebuah jiwa bahwa kita ini sekarang tidak lagi terpisah, kita adalah sebuah kesatuan. Jadi artinya apa secara konkretnya? Kita memang selalu harus memikirkan kepentingan keluarga kita. Kita bukan saja sekarang memikirkan apa yang baik buat kita, apakah baik juga buat keluarga kita atau tidak. ini nanti termasuk anak-anak kita ya, pada masa mereka dalam ayoman kita, mereka bagian dari hidup kita, kita harus selalu pertimbangkan mereka. Baik buat saya, baik buat istri saya, baik tidak buat anak-anak saya. Atau baik buat anak saya, baik buat saya, tapi tidak baik buat istri saya. Nah itu juga

0: harus kita pertimbangkan. Dan memang akhirnya saya harus akui tidak gampang bergerak bersama ya, karena kita harus memikirkan kepentingan bersama. Tapi itulah keluarga. Keluarga memang sebuah kesatuan. Jadi benar-benar kita harus memikirkan semuanya. Kita tidak lagi bertindak semau kita. Kadang-kadang saya suka sedih dan juga kesel, Pak Gunawan, melihat contoh-contoh di mana misalkan suami benar-benar hidup seenaknya. Dia pergi pagi, dia mau pulang malam, dia mau pulang pagi lagi, istrinya tidak boleh menyapa atau menegurnya. Hari keluarga misalkan hari Sabtu, dia pergi main golf, dia pergi dengan teman-temannya dari pagi sampai malam. Hari Minggu harusnya dia bersama-sama ke gereja berbakti kepada Tuhan. Dia tidur sampai siang. Anak-anak istrinya pergi ke gereja. Siang hari istrinya balik, anak-anaknya balik. Dia mau jalan-jalan, mau beli-beli mainan untuk dirinya sendiri dan sebagainya. Saya kadang-kadang berpikir orang seperti ini kok menikah? Seharusnya orang seperti ini tidak menikah, sebab dia tidak mengerti artinya pernikahan. Pernikahan adalah menjadi satu, dan artinya kita menjadi milik dari orang lain. Kalau orang menikah tidak mau menjadi milik orang lain, dia sama sekali enggak mengerti makna pernikahan. Jadi benar-benar sebuah kandang yang baru. Benar-benar kita itu menjadi milik dari pasangan kita, dan bahkan milik dari anak-anak kita. Ya, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri.
1: Ya, dalam hal penyatuan ini, Pak Pol, kan mau tidak mau itu akan melibatkan perasaan kita itu. Nah, apakah perasaan ini juga akan menyatu gitu, Pak?
0: Seharusnya demikian, Pak Gunawan. Jadi kita juga akan menyatukan diri kita dalam hal perasaan. Apa sih maknanya ya? Maknanya adalah kita ini bisa mengerti perasaan pasangan kita, perasaan anak-anak kita. Kita bisa memahami apa yang dirasakan dan turut merasakannya. Misalkan waktu anak kita misalkan di sekolah ya tidak mempunyai teman, diejek. Oh, jangan kita tak berperasaan dan berkata, kamu jangan mau digitukan orang, kamu jangan cengeng, kamu harus begini, harus begini, harus begini. Oh, jangan. Turutlah rasakan apa yang dirasakan anak kita. Dia mungkin memang harus lebih kuat. Oh iya, betul. Tapi itu bisa kita ajarkan. Kemudian, bukankah langkah pertama adalah kita berkata, Papa atau Mama bisa mengerti apa yang kamu rasakan. Kamu sedih karena kok kamu ke sekolah, teman-teman tidak mau mengajak kamu bermain, kamu diasingkan sendirian. Papa dan Mama bisa mengerti penderitaan kamu diasingkan seperti itu. Nah, ini nih namanya nih, kita bersatu dalam hal perasaan. Nah, tapi selain dari dengan anak, saya kira juga antara satu sama lain ya, suami dan istri. Dan untuk hal ini, Pak Gunawan, saya harus akui mungkin sekali pria lebih mengalami kesukaran memahami, ya turut merasakan perasaan istrinya. Pria memang tidak terkondisi untuk memahami ya perasaan. Jadi sekarang apa yang harus dilakukan kalau ini adalah kenyataannya? Saya kok sekarang memang meminta tambahan kerjaan ya kepada para ibu. Saya akan meminta kepada para istri untuk mengajarkan suami berperasaan. Nah, inilah tugas istri saya kira. Karena kenapa? Istri memang lebih menguasai tentang perasaan. Jadi seyogianya lah dia yang mengajarkan suaminya. Misalkan sedang merasa apa, suaminya kan gak mengerti, istrinya menjelaskan, suamiku saya merasa begini karena begini-begini. Nah, mungkin suaminya masih gak mengerti juga, istrinya harus memberikan penjelasan lewat contoh. Ini sama maaf, ini sama dengan kalau kamu di tempat pekerjaan tidak mendapatkan promosi, tapi teman kamu yang dapatkan promosi. Nah, apa yang kamu rasakan? Kamu telah bekerja begitu keras tapi gak dapatkan penghargaan. Ini misalkan yang saya rasakan. Sewaktu saya mencoba ya menolong anak-anak, tapi anak-anak kok kayaknya gak menghargai pertolongan saya. Nah, berikanlah contoh-contoh konkret seperti itu sehingga suami lebih memahami perasaan.
1: Ya, memang betul seperti yang Pak Pol tadi katakan, ini merupakan bagian yang paling sulit buat saya juga di dalam menyatukan diri dengan istri saya gitu, Pak Pol, pada awal-awal pernikahan tentunya. Dan seorang wanita mungkin juga kurang berani terbuka seperti yang Pak Pol tadi katakan untuk memberitahukan bahwa dia mau mengajarkan tentang perasaan itu. Yang dibutuhkan hanya waktu yang cukup panjang untuk tetap dekat dengan istri, itu aja.
0: Betul sekali, dan dari pihak wanita yang diperlukan adalah ya belajar merendahkan diri sedikit,
1: kesabaran
0: ya, untuk mengajarkan. Karena yang akhirnya terjadi adalah ini Pak Gunawan, kita tidak lagi memberikan pengajaran, tapi kita menghajar. Maksudnya apa? Kita memarahi, kita menuntut suami kita untuk bisa mengerti perasaan kita. Nah, saya hendak mengatakan kepada para istri, kebanyakan kami-kami ini ya, yang pria, memang tidak bisa memahami perasaan semudah wanita. Memang pria memerlukan pengajaran yang lebih mendalam dan lebih telaten ya, agar dapat memahami perasaan. Jadi jangan putus asa. Saya harus mengakui juga, sama seperti Pak Gunawan, saya pun perlu waktu yang panjang untuk bisa belajar tentang perasaan. Ya. Kalau ditanya berapa tahun, mungkin saya harus berkata sekitar 10 tahun lho Pak Gunawan. Ya. Barulah saya akhirnya lebih bisa mengerti perasaan istri saya. Sebelum-sebelumnya juga saya buta. Saya seringkali berkata, kenapa harus merasa begitu? Saya sering berkata begitu tuh. Ya. Kenapa harus merasa begitu? Kok kamu harus merasakan ini? Jangan merasa begini dong. Nah, itulah tanda saya gak mengerti perasaannya. Nah, justru dengan kesabaran istri saya ya, mengajarkan saya, memberitahukan saya, ini yang saya rasakan. Nah, akhirnya saya lebih mengerti. Namun sekali lagi saya minta kepada istri, jangan memarahi, jangan menuntut. Karena nanti kalau dituntut dan dimarahi, akhirnya suami tambah-tambah tidak bisa dan tidak mau belajar tentang perasaan.
1: Iya, mungkin yang mempersulit juga karena saya itu sebagai pria lebih menuntut dia untuk rasional gitu loh. Jangan terlalu main perasaan terus, nanti masalahnya berlarut-larut gitu Pak Paul.
0: Dan memang ini adalah keunikan pria ya, dan saya kira ini tidak kebetulan ya Tuhan menciptakan kita pria seperti ini. Karena memang perlu keseimbangan, dan sekali lagi kita bisa melihat keindahan rencana Tuhan. Di mana waktu pria dan wanita bersatu dalam pernikahan, mereka akhirnya itu saling menyeimbangkan dan saling melengkapi. Perempuan memang ya pada umumnya akan lebih kuat dalam hal perasaan. Pria memang kadang lebih umum kuat dalam hal-hal berpikir ya, hal-hal yang bersifat nalar atau rasional. Jadi dalam hal ini pun, dalam hal berpikir, saya kira pria dan wanita atau suami dan istri harus menyatu pula. Apa yang saya maksud ya dengan menyatukan pikiran? Yaitu memahami pikiran pasangan kita dan mampu mencapai titik temu. Itu tuh yang saya maksud dengan menyatukan pikiran. Tapi sekali lagi saya mau tekankan, menyatukan pikiran diawali oleh memahami pikiran dulu. Saya kira ini salah satu keluhan suami Pak Gunawan terhadap istri, yaitu banyak kali saya mendengar suami berkata, istri saya tidak bisa mengerti pikiran saya. Dan mereka merasa, aduh kok gak nyambung kalau bicara dengan istri saya. Nah, kenapa kok sampai begitu? Saya kira memang adanya kesulitan istri memahami pikiran suami. Istri kadang-kadang berkata, kok kamu harus berpikir seperti itu? Nah, ini sama persis seperti tadi saya katakan, suami berkata kepada istrinya, kamu kok harus merasa begini? Nah, istri akan berkata, kamu kok harus berpikir seperti itu? Nah, ini nih yang membuat suami kadang-kadang enggan berkomunikasi dengan istri. Sebab dia berkata, aduh nanti akan bertengkar. Kenapa bertengkar? Sebab tidak nyambung. Saya mau ngomong apa, saya mau ceritain apa, tapi istri saya nanti nangkapnya berbeda. Dia keliru menafsirnya, sehingga akhirnya terjadi pertengkaran. Nah, memang di sini nih perlu pemahaman pemikiran. Bagaimanakah caranya? Sama seperti tadi Pak Gunawan. Karena tadi dalam hal perasaan, istri yang lebih menguasai perasaan, maka saya meminta istri untuk membagi pengajaran ini kepada suami. Sekarang saya pun meminta suami yang pada umumnya ya rasional dalam berpikir, untuk membagi pengajaran ini dengan istri. Suamilah yang harus memberi penjelasan. Waktu tadi ini terjadi, yang muncul dalam pikiran saya adalah ini nih. Ya, saya langsung berpikirnya tuh ke depannya begini, besoknya begini. Nanti kalau kita gak lakukan ini, nanti akibatnya adalah ini. Nanti kepanjangannya bisa kesini nih, efeknya nih. Nah, saya berpikir ke situ tuh. Nah, hal-hal seperti ini nih perlu dijelaskan kepada si istri. Namun, sama seperti tadi ya, jangan ajarkan dengan kemarahan, ajarkanlah dengan kesabaran, beritahu perlahan-lahan, ini cara pikir saya nih. Seringkali ini yang saya lakukan dengan istri juga, Pak Gunawan. Dan kadang-kadang Santi berkata begini, oh oke, sekarang saya mengerti pemikiranmu. Dan ternyata waktu dia mengerti pemikiran saya, dia terima. Titik temu itu langsung tercipta. Tapi kalau enggak sampai mengerti pikiran saya, mustahil kami akan bisa mencapai titik temu. Tapi sekali lagi, tugas ini nih sekarang saya embankan pada pria. Pria harus mengajarkan dengan kesabaran. Jangan memarah-marahi, jangan merendah-rendahkan. Sebab Pak Gunawan juga mungkin tahu betapa seringnya pria dalam kemarahan karena merasa tak bisa dimengerti, akhirnya memanggil istrinya bodohlah, tololah. Wah, itu salah besar. Itu makin membuat istri terpuruk, tidak mau lagi memahami pikiran suaminya.
1: Ya, ini mungkin dalam hal ini perlu pria ini berpikir tetapi juga berpikir dalam perasaan gitu Pak Pol ya, supaya memahami perasaan istrinya. Tapi juga diminta dari istri ini berperasaan tapi juga bernalar, punya pikiran gitu loh.
0: Betul sekali Pak Gunawan. Jadi dalam kesatuan kita akan menemukan nanti, waktu kita berpikir, kita juga akhirnya melibatkan perasaan. Waktu kita berperasaan, kita pun nanti melibatkan pikiran kita. Dan bukankah kalau keduanya bisa saling menyeimbangkan, ini benar-benar akan menyempurnakan masing-masing individu itu sendiri. Ya.
1: Nah, selanjutnya apa Pak Pol?
0: Nah, lanjutnya adalah dalam hal bertindak Pak Gunawan. Kesatuan dalam bertindak, ini berkaitan sekali dengan keputusan ya. Yaitu apa yang ingin saya katakan, penyatuan dalam bertindak. Semua perbuatan, semua keputusan yang kita ambil dalam pernikahan harus dalam koridor kesatuan. Apa konkretnya yang saya ingin katakan? Begini nih sebagai contohnya. Apapun yang kita putuskan atau lakukan, kalau itu akan memisahkan kita, itu yang harus kita hindari. Jadi, ambillah keputusan atau berbuatlah hal-hal yang akan menambah keakraban, kesatuan kita. Misalkan jadinya, kita mendapatkan tawaran pekerjaan yang lebih baik memang, menggiurkan, dan gaji kita akan bertambah juga. Namun karena pekerjaan ini, kita akan dipisahkan dari keluarga kita. Nah, kalau tidak terpaksa, ya, kalau tidak terpaksa, jangan terima. Artinya, ya artinya tetaplah dalam kondisi ini meskipun kita menerima gaji yang lebih kurang. Asalkan keluarga kita masih bisa hidup bersama dengan baik, masih layak hidup bersama, tetap itulah yang kita prioritaskan. Daripada kita ambil posisi tersebut, kita korbankan keluarga, kita makin terpisah dari keluarga, kita akhirnya makin tidak bisa menyatu dengan mereka. Buat apa? Buat apa? Kita seharusnya belajar dari contoh yang sudah di depan mata Pak Gunawan. Begitu banyak kita melihat keluarga bermasalah. Buat apa? Buat apa ya menggapai kekayaan dan status yang begitu tinggi, tapi keluarga berantakan? Aduh, apa artinya semua itu? Ya, apa artinya kita berkata saya mendapatkan posisi ini, perusahaan saya bertambah besar, kemudian suaminya berselingkuh, atau istrinya berselingkuh, atau anaknya jatuh ke dalam narkoba dan sebagainya? Buat apa? Buat apa? Jadi sekali lagi ya, selama masih bisa mencukupi kebutuhan mendasar keluarga kita dan kita masih bisa bersatu, prioritaskan. Kesampingkan ya, korbankan tawaran-tawaran meskipun itu menaikkan posisi kita. Tapi kalau kita tahu itu akan meretakkan, menjauhkan keluarga kita, jangan terima. Semua perbuatan, semua keputusan kita selalu teropong dalam teropong kesatuan ini.
1: Iya, Pak Pol, orang sudah banyak yang mencoba untuk menyatukan hidup mereka di dalam suami istri itu, tetapi kadang-kadang mereka juga tidak tahu apa sih sebenarnya yang menyatukan mereka ini. Nah, firman Tuhan bicara apa Pak Pol dalam hal ini?
0: Firman Tuhan memang sudah ya jelas sekali meminta kita untuk bersatu ya Pak Gunawan ya. Dan firman Tuhan yang tadi kita baca kan berkata bahwa kita itu tuh akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi jelas kita memang akan harus bersatu. Dan inilah makna pernikahan yang sesungguhnya. Cuma pertanyaan berikutnya lagi adalah, nah bagaimanakah kita bersatu, Pak Gunawan? Masalahnya adalah kita ini seringkali gak menyadari, untuk bersatu kita harus melewati jalur mengasihi. Tapi yang kita lakukan bukannya mengasihi, tapi mengakuisisi, mendominasi, menguasai. Memang itu sedikit banyak menimbulkan kelanggengan, tapi kok tidak ada hasilnya ya, karena tidak ada kasih. Jadi jalur inilah yang harus kita tempuh.
1: Iya, Pak Paul, ini menarik sekali perbincangan kita ini, dan kita harus akhiri perbincangan kali ini, dan pada kesempatan yang lain mungkin kita akan lanjutkan perbincangan yang menarik ini. Terima kasih, Pak Paul. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang berlayar dengan arah. Dan dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

105,5 Star FM. Baru saja kita mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga yang dipersembahkan oleh LBKK Malang bekerja sama dengan Star 105,5 FM. Baik pendengar terkasih, saya akan mulai menyapa terlebih dahulu bagi pendengar terkasih yang sudah memberikan kalimat berkatnya dan bergabung melalui WA maupun Facebook Star FM ya. Shalom, selamat pagi Ibu Kamila. Semakin kita mau belajar untuk mensyukuri, akan semakin banyak berkat yang datang untuk disyukuri. Amin. Bapak Sukowidodo, salam kasih. Hujan bukan hanya beberapa tetesan air. Hujan adalah cinta dari langit untuk bumi. Hujan terjadi menurut kebiasaan. Turun di tempat tertentu pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret, dan kadang-kadang di bulan yang berbeda. Dimulai dari mendung akan menjadi hujan, yang bertemu dengan lainnya atau tidak pernah bertemu satu sama lain, tetapi mengirimkan pesan cinta kasih dengan cara memberikan tanda pelangi. Mari kita berdoa, memohon hujan kepadanya, karena tanpa air hujan tidak ada kehidupan. Air kehidupan dari Dia mampu turun, bisa memberikan kesejukan, kesehatan dan pertumbuhan dan sebagainya. Semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin, puji nama Tuhan. Bapak Purmanam membagikan kalimat berkatnya. Karunia dapat membuat kita terlihat hebat, tetapi kasih membuktikan bahwa Kristus sungguh hidup di dalam kita. Mbak Nina, sukses dan dalam beraktivitas dan segala yang terbaik Tuhan berikan. Tetap semangat ya Mbak Nina, terima kasih. Sama-sama, doa terbaik juga buat Bapak Purmanam. Menyapa Bapak Lukas Basuki, Bapak Widiatno, Eyang Pono, Mas Adi Mike, dan seluruh keluarga besar GBI Rock Kota Pasuruan yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera dan sukacita senantiasa. Amin. Furin, selamat pagi, menyapa semua pendengar terkasih, Pak Purmanam, Pak Lukas, Mama Dian, Bu Ira, Mak Meduro, yang selalu bikin Jenina terngiang-ngiang dengan senyumnya yang tulus itu kan ya, betul. Mari kita memberikan senyum kita buat sekeliling kita, supaya hidup kita menjadi pembawa damai sejahtera ya. Baik, terima kasih Furin, semua hidup Furin sekarang milik Yesus, amin. Emas dan perak, semua kenikmatan dunia sudah Furin tinggalkan hanya untuk setia menjadi pengikutnya. Haleluya, amin. Tetap kuat di dalam Tuhan ya. Baik Pak Tony, puji nama Tuhan, sehat selalu ya Bapak. Dan juga menyapa ada Ibu Endang Hastuti, tetaplah percaya saat tak ada jalan, Tuhan tetap punya cara. Saat tak ada pertolongan, Tuhan tetap menjadi penolong. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 2. Amin. Bapak Andre Palat Setiawan juga membagikan dari Mazmur 103 ayat 19. Saat Tuhan Yesus yang pegang kendali langkahmu, tidak akan pernah salah dan hidupmu akan selalu diberkati. Amin, puji nama Tuhan. Roni Christian, apa kabar? Sedang di Amerika Serikat atau di mana? Ya, puji nama Tuhan, terima kasih. Abah Wesa Samplangan yang di Gianyar Bali, selalu setia ya. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat, bahagia dan sukses selalu. Amin. Halo Om Yudi, apa kabar pagi hari ini? Mawarnya berwarna apakah? Baik, menyapa seluruh pendengar terkasih dimanapun berada. Salam persaudaraan dalam kasih Tuhan Yesus. Dan Mbak Nina, selamat melayani buat tim PTL berkah dalam. Baik Om Yudi, ku tak dapat jalan sendiri. Baik, sebentar ya Om Yudi. Ini ternyata masih rewel sedikit. Baik, kembali menyapa dulu ya yang sudah bergabung. Ada Bapak Paulus Kumala. Shalom, selamat pagi.
Mbak Nina yang menyiarkan dan semua kru yang bertugas serta semua pendengar setia Radio Star FM, terapilah jiwa kita agar terbiasa memulai hari dengan menyesuaikan pikiran kita dengan firman Tuhan. Maka kita akan melihat perubahan yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.

0: Eh papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka. Tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Pendengar terkasih, mengikuti Tuhan berarti melepaskan kelekatan pada harta duniawi, ya, emas, perak, dan juga permata demi nilai-nilai kekal. Puji nama Tuhan. Panggilan ini dijalani dengan komitmen penuh, ya, sampai bumi habis lenyap dan sampai akhir nafas. Biarlah kita selalu setia, karena mengikut Yesus adalah hal yang paling mulia. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kembali saya menyapa dulu yang sudah bergabung pagi hari ini. Ada Ibu Kartini Raharjo, Shalom, selamat pagi. Jangan takut menghadapi hari ini, sebab Tuhan sudah lebih dulu berjalan di depanmu. Berserah, tetap kuat dan percaya bahwa rencananya selalu indah. Amin. Ibu Katarina Nunuk, Shalom, selamat pagi. Menyapa semua pendengar setia Prestilot dan anggota Grup Bintang, juga jemaat GKB di Tenggara.

Dibroh ya, dan juga ada Ava Republik, Ibu Santi Hendrawati, dan semuanya saja yang sudah memberikan jempol manisnya. Terima kasih. Mari kita kembali memuji nama Tuhan. Bentuklah aku.